0: 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kalau ini bukan rahasia, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Neil Martin melangkah ke babak semifinal Taipei Open 2026. Hasil tersebut didapat Leo dan Neil usai mengalahkan wakil tuan rumah Jian Lin, Lin Yongshen straight set 21-11, 21-17. Pertandingan berlangsung selama 32 menit di lapangan 2 Taipei Arena ya, pada Jumat kemarin teman Pro 2, dan ini merupakan pertemuan pertama kedua ganda. Melihat statistik pertandingan, Leo dan Neil sudah memimpin sejak awal game pertama dibuka ya. Jadi pasangan ranking 78 dunia versi BWF itu mencetak 5 poin secara beruntun untuk memulai pertandingan. Meski tertinggal di awal, ganda Lin ini sempat memperkecil selisih, tapi pasangan Indonesia kembali mencetak 4 poin secara beruntun untuk merebut interval teman Pro 2. Jadi sampai pertandingan berlangsung berapa menit ya? 32 menitan lah teman Pro 2, setengah jaman begitu ya. Jadi pertandingan berakhir dengan kemenangan ganda putra Indonesia dengan skor akhir 21-17. Selanjutnya, Leo Roli Karnando dan Neil Martin akan berjumpa antara Chu Xiang Cheh Wang Chilin atau Hiroki Okamura Kyohei Yamashita. Siapapun yang akan dihadapi Leo dan Neil akan menjadi lawan yang tangguh, mengingat Chu Wang merupakan unggulan 1 dan Hiroki Kohei adalah unggulan 6.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Erupsi Gunung Merapi merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
1: Segera download RRI Digital.

Indonesian, oh salah, Indonesian All Stars. Kok kebalik ya? Siap menghadapi klub Liga Inggris Aston Villa teman Pro 2 dalam laga persahabatan bertajuk Aston Villa Preseason Tour Indonesia 2026. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari ini teman Pro 2, di mana tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto datang dengan komposisi pemain yang memadukan talenta muda dan pemain berpengalaman dari kompetisi domestik. Kombinasi tersebut diharapkan mampu memberikan perlawanan sengit kepada tim besutan Unai Emery. Kurniawan mengatakan pertandingan melawan Aston Villa akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain Indonesia All Stars. Dia menilai laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur kemampuan menghadapi salah satu klub papan atas Inggris. Mantan penyerang timnas Indonesia itu juga menjanjikan pertandingan yang menarik bagi para pecinta sepak bola tanah air. Menurutnya, seluruh pemain akan berusaha menampilkan kemampuan terbaik sepanjang pertandingan. Sementara itu, teman Pro 2, tur Aston Villa ke Indonesia menjadi bagian dari persiapan menghadapi Paris Saint-Germain ya. Pelatih Aston Villa, Unai Emery, mengatakan laga melawan Indonesia All Stars menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim sekaligus meningkatkan kebugaran para pemain. Meski berstatus uji coba, dia menegaskan seluruh pertandingan tetap dijalani dengan target memberikan penampilan terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman.

Teman Pro 2 pendaki asal Nepal, Nirmal Purja, mencetak rekor dunia sebagai orang pertama yang menaklukkan 14 gunung berketinggian di atas 8.000 meter. Rekor tersebut dicetak hanya dalam waktu 189 hari, teman Pro 2 ya. Pencapaian tersebut memecahkan rekor sebelumnya, di mana rekor lama membutuhkan waktu hampir 8 tahun begitu ya untuk menuntaskan pendakian seluruh gunung berketinggian di atas 8.000 meter. Wow. 189 hari itu berapa ya? Berapa tahun ya, teman Pro 2? Enggak sampai setengah tahun lebih lah ya. Ya gak sih? Dan tentu ini rekor baru, karena rekor lama butuh 8 tahun ya untuk menuntaskan pendakian seluruh gunung berketinggian di atas 8.000 meter, teman Pro 2. Purja menuntaskan misi bertajuk Project Possible setelah mencapai puncak gunung Sisa Pangma di Tibet, teman Pro 2, di mana gunung tersebut sebagai gunung ke-14 yang didakinya. Menurut Purja, keberhasilan tersebut membuktikan bahwa batas yang selama ini dianggap mustahil dapat dilampaui melalui tekad, juga pada persiapan dan kerjasama yang baik. Selama ekspedisi, Purja mendaki 8 gunung di Nepal, 5 gunung di Pakistan, dan 1 gunung di Tibet. Berkat pencapaian itu, dia tercatat sebagai pendaki tercepat yang berhasil menyelesaikan pendakian seluruh 14 gunung berketinggian di atas 8.000 meter di dunia. Nama Purja kembali menjadi sorotan setelah memimpin ekspedisi pendakian di Broad Peak, Pakistan, teman Pro 2. Tim yang dipimpinnya dilaporkan mengalami longsoran salju ya saat melakukan pendakian, sehingga operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: rri.co.id

Ramayana Teman Pro 2 kali ini adalah film Ramayananya gitu ya. Trailer perdana film epik Ramayana ini resmi dirilis menjelang penayangan globalnya pada November 2026 mendatang, Teman Pro 2. Film garapan sutradara Nitesh Tiwari ini merupakan adaptasi dua bagian dari epos Hindu kuno. Film ini menampilkan Ranbir Kapoor sebagai Rama, Sai Pallavi sebagai Sita, dan Yash sebagai Rahwana. Film ini mengisahkan Pangeran Rama yang menjalani pengasingan selama 14 tahun bersama istrinya Sita dan adiknya Laksmana. Kehidupan mereka berubah ketika Surfanaka, adik Rahwana, jatuh cinta kepada Rama, dan penolakan dari Rama memicu rangkaian peristiwa yang berujung pada penculikan Sita oleh Rahwana. Penculikan tersebut menjadi awal perang besar ya antara kebaikan dan kejahatan, di mana bagian pertama film diperkirakan akan berakhir pada peristiwa penculikan Sita. Kalau di cerita wayangnya Jawa, Teman Pro 2, terus ada Anoman Obong itu ya. Anoman yang membakar istananya Rahwana, gitulah Teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, buat kamu ya yang suka dengan film-film semacam ini, kamu mungkin bisa nanti ya nonton, walaupun masih harus nunggu Teman Pro 2 karena Ramayana bagian pertama dijadwalkan tayang bertepatan dengan perayaan Diwali 2026, sedangkan bagian kedua akan dirilis pada Diwali 2027. Kenapa begitu? Karena pemilihan jadwal tersebut berkaitan dengan makna Diwali itu sendiri, Teman Pro 2. Memperingati kembalinya Rama ke Ayodhya setelah 14 tahun menjalani pengasingan dan meraih kemenangan atas Rahwana. Distribusi internasional di luar India akan dilakukan oleh Sony Pictures, sedangkan penayangannya di India ditangani oleh Dharma Production.

0: love.
1: Oh, ini toh video
2: guys,
1: video
2: jangan gitulah. Kan belum tentu dia kalah.
3: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: ujung-ujungnya kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

利用。

Tapak Sejarah. Omah Watu. Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.

95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Produa, makin siang makin cerah ya. Udah pada bangun dong, udah pada mandi belum tapi ya? Siapa nih yang kemarin ikutan goes? Ada event tuh teman Produa, apa sih namanya? Event Madiun goes malam atau apa ya? Oh, Madiun bersepeda teman Produa ya. Emang sih ya, kembali banyak diminati nih ya goes teman Produa ya. By the way, ini bocoran aja, nanti juga bakal ada goes barengin sama RRI. Kapan? Tungguin aja deh teman Produa ya. Pasti buat kamu para biker, wah, pecinta mancal pancalers ya, atau apa, yang suka ngontal nih teman Produa, nanti harus join ya, ikut karena seru-seruan. Gak cuma dapat sehatnya, dapat serunya, nanti juga ada door prize. Aku spill dulu ya. Aduh, aku dimarahin gak ya spill sekarang? Enggak lah ya. Udah masuk bulan Agustus teman Produa ya. Harapannya nanti kamu bisa ikutan dan juga meriah dan bisa tambah dekat sama kita. Weh. Teman Produa di pada pagi ini ya, obrolan kita gak ngebahas tentang goes ya, tapi lebih ke bagaimana kamu bisa mendapatkan banyak informasi zaman sekarang ini ya di internet. Di 1 Agustus ada sebuah peringatan, sebetulnya hari ini tuh banyak banget ya peringatannya teman Produa, tapi salah satunya adalah hari World Wide Web atau yang biasa disingkat WWW, WWW, teman Produa, yang diperingati setiap tanggal 1 Agustus untuk merayakan penemuan sistem informasi global yang mengubah cara manusia mengakses informasi, berkomunikasi, dan bekerja. Informasi dari manapun, kapanpun kamu bisa akses sekarang ini teman Produa ya, melalui website begitu ya, atau melalui situs tertentu. Nah, by the way, web atau situs atau informasi apa yang paling sering kamu cari di internet teman Produa? Silakan komen di story Instagram Produa @produarrimadiun atau di WhatsApp 0811 369 7755. Nanti kamu boleh request single.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 hari World Wide Web atau WWW alias WWW diperingati setiap 1 Agustus Teman Pro 2 untuk merayakan penemuan sistem informasi global yang mengubah cara manusia mengakses informasi, berkomunikasi, dan bekerja. Sejarah singkatan WWW apa atau WWW Teman Pro 2 ini diciptakan oleh ilmuwan asal Inggris ya, Tim Berners-Lee pada tahun 1989 saat bekerja di organisasi CERN. Tujuannya untuk mempermudah pertukaran data dan dokumen riset ya antar ilmuwan di berbagai universitas. Dibukalah gitu ya, dan WWW ini bisa diakses secara bebas oleh publik luas pada awal tahun 1990-an. Kenapa harus ada hari World Wide Web Teman Pro 2 untuk mengenang revolusi digital dan dampak besar dari WWW alias WWW dalam menghubungkan miliaran pengguna di seluruh dunia serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keterbukaan, keamanan, dan aksesibilitas internet yang merata. Situs atau laman atau web atau bahkan lebih spesifik informasi apa yang paling sering kamu cari di internet Teman Pro 2? Silahkan komen.

0: day.
1: Remember, no one can make you feel inferior without your consent. Ingat, tidak ada yang bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa persetujuannya. Eleanor Roosevelt.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Mas Iris Pada, selamat pagi teman Pro 2 di hari World Wide Web alias WWW alias WWW teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin tentang WWW dan internet teman Pro 2, yang ada di pikiran kita pasti adalah hal yang sama begitu ya. Ternyata keduanya berbeda. Jadi perbedaan mendasar ada di infrastruktur dan layanan. Jadi kalau internet itu ya ibarat jalan rayanya, sedangkan WWW alias World Wide Web atau WWW adalah mobil yang melintas teman Pro 2. Jadi internet itu adalah jaringan komputer globalnya, hardware-nya, sementara World Wide Web situsnya itu adalah semacam ya sistem informasi yang berjalan di atas jaringan tersebut gitu ya. Okay lah kalau selama ini kita menganggapnya sama, tapi semoga setelah ini kita jadi tahu teman Pro 2 ya. Jadi situs atau alamat web itu ada di ya internetnya atau hal yang lebih besar dari itu begitu ya. Apa nih ngomong-ngomong informasi yang sering kamu cari di internet atau situs yang paling sering kamu kunjungi di internet teman Pro 2 ya. Selamat pagi buat Afif Mukminin, katanya informasi tentang CPNS, lowongan pekerjaan dan olahraga. Asik ya. Tapi iya ya, kalau untuk cari informasi seputar CPNS dan lowongan pekerjaan lebih baik langsung di situs resminya nih teman Pro 2. Jadi kalau lowongan pekerjaan di perusahaan, situs perusahaannya, kalau CPNS juga di laman dari kementeriannya nih teman Pro 2 begitu ya. Requestnya Calvin Harris featuring Jesse Satisfy, nanti habis ini aku putar. Terima kasih juga buat yang udah gabung di Instagramnya Pro 2. Ada Gabby katanya yang paling sering dicari di internet adalah Google Translate. Oke.

0: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Kalau dikirim ke bumi, itu orang-orang seperti itu.
1: Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2 ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di hari World Wide Web alias www alias www, teman Pro 2 ya. Apa bedanya www dan internet? Tadi kalau secara umum gitu ya teman Pro 2, udah aku sebutin bahwa ibarat internet itu adalah jalan raya, World Wide Web itu mobil yang melintas, teman Pro 2. Jadi kalau internet secara infrastruktur fisik, ini merupakan jaringan komputer global yang saling terhubung begitu ya, menggunakan kabel bawah laut, satelit atau router begitu, yang melibatkan komputer, server, ponsel pintar dan kabel fisik di seluruh dunia, teman Pro 2 ya, yang fungsi utamanya itu menyediakan jalur komunikasi untuk memindahkan data dari satu tempat ke tempat lain begitu ya. Dan web ini adalah salah satu layanannya nih teman Pro 2 ya. Jadi web ini merupakan sistem informasi ya, kumpulan dokumen digital, halaman web, gambar dan video yang disimpan di dalam internet. Dan untuk mengakses www itu diperlukan browser seperti Google Chrome, Safari, Firefox dan lain sebagainya. Sekarang tuh banyak banget browser teman Pro 2 ya. Dan setiap halaman web ini punya alamat unik yang disebut URL. Contohnya google.com dan lain sebagainya. Jadi ibarat teman Pro 2 kalau internet itu jalan raya atau rel kereta, nah www itu mobil atau kereta yang melintas di atasnya. Gitulah ya gampangannya ya. Terima kasih buat Dewi Kurnia, katanya yang sering dicari di internet atau diakses adalah Google Translate. Oke. Okay. Nanti lagunya ditungguin ya, mintanya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Sebetulnya gak salah sih, cuman memang waktunya mepet aja ya. Udah jam segini teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya di obrolan Spada. Selamat pagi teman Pro 2, nanti masih lanjut barengan sama aku teman Pro 2 di Spada. Aku mau ajakin kamu untuk jalan-jalan, jalan-jalan dengan sepatu rodamu, enggak ya. Stay tune teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2 ya. Masih satu segmen lagi di Sepada pagi ini di akhir pekan awal bulan kemerdekaan. Wah, mau jalan-jalan kemana nih teman Pro 2? Ya mumpung libur, tanggalnya muda, nggak pengen tah. Jalan-jalan, jajan-jajan ya. Kalau aku lebih suka jajan-jajannya sih daripada jalan-jalannya teman Pro 2 ya. Liburan, piknik, jalan-jalan. Sekarang ini ada tren baru teman Pro 2 ya. Yang biasanya kalau healing ya, pikniknya ke tempat wisata, ke pantai, ke gunung, ke hatimu. Bukan piknik itu namanya ya. Ini sekarang ada yang namanya snack packing. Wah. Apakah ini juga bagian dari berwisata, traveling teman Pro 2, piknik? Iya. Snack packing apaan gitu ya? Snack packing, apakah mengemas snack? Ya, bisa jadi sih. Tapi enggak cuma ngadai jajan tok teman Pro 2 ya. Nanti aku akan bahas tentang snack packing ini yang ini di kalangan Gen Z teman Pro 2 itu lagi merk banget begitu ya. Stay tune aja. Masih aku play single-single pilihan juga buat kamu. Selamat berakhir pekan. Siapa tahu habis ini kamu mau snack packing.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pergeseran pola traveling berwisata di Indonesia sekarang ini sedang menunjukkan dinamika yang menarik ya, terutama untuk mereka wisatawan Gen Z. Kalau dulu, liburan itu identik dengan kunjungan ke destinasi populer kayak pantai, pegunungan, pusat kota, tempat-tempat yang unik begitu ya. Kini muncul gaya perjalanan baru yang sangat diminati generasi muda, yakni snack packing. Jadi istilah snack packing ini merujuk pada aktivitas melancong dengan menjadikan kegiatan berburu dan menjelajahi jajanan lokal, khususnya di pasar-pasar tradisional, lebih spesifiknya sebagai agenda utama perjalanan. Wisata kuliner begitu ya, tapi lebih spesifik berburu jajanan lokal, snack-snack lokal di pasar tradisional. Bagi Gen Z, snack packing ini bukan sekedar kegiatan berburu makanan, melainkan sebuah pengalaman budaya yang mendalam, terlebih beberapa makanan mungkin belum pernah ditemui oleh Gen Z, teman Pro 2. Wah! Ini ya, kira-kira apa yang mendorong tren snack packing ini berkembang pesat sekarang ini teman Pro 2 ya? Boleh join begitu ya, aku mau tahu jajanan tradisional favorit kamu apa? Atau kamu punya pasar tradisional tempat ya semacam itulah teman Pro 2 ya, dimana jajannya tuh enak-enak ya? Boleh sharing di 0811 369 7755.

0: Ketika sedang berkendara, seringkali kita harus melintasi berbagai jenis medan yang beragam. Salah satunya yaitu gang sempit. Berkendara di gang sempit mungkin terasa sulit bagi sebagian orang, karena terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan. Selalu kontrol kecepatan, pandangan harus fokus, perhatikan jarak motor, melaju di jalur kiri, menyalakan lampu sesuai dengan standar, waspadai pergerakan yang tiba-tiba, pentingnya kesabaran dan toleransi, pertimbangkan kendaraan yang lebih kecil. Nah, itu tadi tips bertemu gang sempit. Berhati-hatilah ketika berkendara.
1: RRI.co.id, sumber

Teman Pro 2, kenapa ada snack packing ya yang memang spesifik menjelajahi jajanan lokal khususnya di pasar-pasar tradisional. Jadi teman Pro 2, pasar tradisional ini buat Gen Z bukan lagi dipandang semata-mata sebagai tempat transaksi jual beli, melainkan ruang sosial hidup yang menyimpan narasi sejarah, kehangatan interaksi dan identitas kuliner suatu daerah. Melalui tren snack packing ini teman Pro 2 ya, para traveler bisa mendapat banyak pengalaman ya, menyatu secara lebih otentik dengan masyarakat setempat serta memiliki kebebasan penuh dalam menentukan jalur petualangan mereka. Fenomena snack packing ini teman Pro 2 sudah menjangkau berbagai pelosok Nusantara ya, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua, sekaligus membuka peluang ekonomi baru yang menjanjikan bagi ekosistem pariwisata daerah. Dan lumayan teman Pro 2 serunya, jadi cukup datang di satu wilayah aja begitu ya, bisa menjelajah banyak sekali tempat gitu ya dengan jajanan khas lokal. Apalagi katakanlah kalau di Kota Madiun aja, kota lo ya, di Kota Madiun aja teman Pro 2, itu hampir di setiap desa, setiap kelurahan itu pasti ada pasar tradisionalnya dan di situ pasti ada jajanannya gitu ya. Kalau untuk yang pusat jajanan tradisional sendiri teman Pro 2, untuk pasar tradisional itu di Pasar Kawa ya, setauku ya. Walaupun sebetulnya di pasar-pasar lain juga ada, cuman kalau untuk yang benar-benar kamu cari berbagai macam jajanan tradisional tuh pasti kalau nanya orang-orang dulu begitu ya, di mana, di Pasar Kawa gitu ya. Tapi tetap sih teman Pro 2, setiap tempat itu ada apa namanya, khasnya masing-masing gitu ya. Kalau kamu cari misalnya gempol, anak zaman sekarang tahu gempol nggak ya? Gempol Serabi itu ada di pasar misalnya di Pasar Manis Rejo atau Pasar Kojo gitu ya. Misal kemarin tuh ada yang bangga gitu ya, ih aku berhasil dong mendapatkan gempol legendaris gitu ya di pasar mana gitu ya. Terus kamu misalnya mau cari kue-kue macam kayak kue tok dan lain sebagainya di Pasar Kawa, banyak teman Pro 2 gitu ya. Aku tuh dulu sempat cari yang namanya bongko kopior atau apapun itu menyebutnya teman Pro 2 gitu ya. Itu yang apa, kata orang di sini itu yang paling enak, yang penjual legendarisnya itu ada di Pasar Sleko. Tapi waktu itu ternyata udah pindah tuh, maksudnya orangnya udah generasi sebelumnya udah enggak jualan di situ dan katanya diterusin tuh sama anaknya, terus jualannya di mana, begitulah teman Pro 2. Jadi setiap tempat itu pasti punya kekhasan jajan spesifik gitu ya, jajanan tertentu. Kalau favorit kamu jajan apa, dan boleh dong gitu ya berbagi info, kita bisa mendapatkannya tuh di mana gitu ya. Di Madiun dan sekitarnya deh teman Pro 2 ya. Ya di Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, di mana? Di Nganjuk sana mungkin ya ada teman Pro 2. Di Bojonegoro, halo apa kabar? Lagi dengerin enggak ya dia ya? 20

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada beberapa faktor yang mendorong tren snack packing ini berkembang pesat ya, terutama di kalangan anak muda, teman Pro 2. Yang pertama adalah pencarian pengalaman otentik. Jadi Gen Z ini memang cenderung jenuh dengan destinasi mainstream yang dipenuhi formalitas. Pasar tradisional di sisi lain menyuguhkan suasana nyata melalui aroma khas, keriuhan pasar, dan komunikasi langsung dengan para pedagang lokal. Selain itu, biayanya juga sangat terjangkau ya. Aktivitas ini tergolong ramah di kantong karena hanya dengan alokasi anggaran sekitar Rp50 hingga Rp100.000. Sebagai wisatawan snack packing, kamu sudah bisa mencicipi beragam aneka kudapan khas tanpa khawatir menguras dompet ya. Jelas kalau harga jajanannya katakanlah 5.000 deh. 100.000 udah dapat banyak. Dia dapat 20 jenis gak sih? Terus amunisi konten media sosial ini merupakan faktor lain teman Pro 2, di mana keunikan bentuk jajan, warna-warni lanskap pasar, serta momen interaksi spontan menjadi bahan konten yang sangat menarik untuk platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Faktor lainnya adalah gelombang kebanggaan kuliner lokal, teman Pro 2 ya. Maraknya gerakan mencintai produk dalam negeri turut mendorong antusiasme anak muda untuk terus mengeksplorasi warisan rasa dari berbagai daerah. Itu ya, tren snack packing, teman Pro 2, cara baru jalan-jalan keliling pasar cari jajanan lokal. Karena aku tidak mungkin berkeliling pasar saat ini gitu ya. Nanti siang kayaknya pasarnya juga udah pada tutup, teman-teman. Aku tetap punya cara untuk bisa mencicipi jajanan lokal. Aku udah pesan, tinggal nunggu tuh delivery order datang ya. Oke, teman Pro 2, terima kasih kebersamaannya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku mau makan bubur jenang sih ya.

0: kepada investor swasta. Penegasan itu disampaikan menyusul penolakan sejumlah federasi anggota UEFA terhadap rencana pengembangan aspek komersial. FIFA menjelaskan pembahasan yang berlangsung hanya berkaitan dengan pengembangan hak komersial. Organisasi itu menegaskan tidak ada rencana melepas kendali atas penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menegaskan tidak melakukan komersialisasi. Polemik mengenai rencana pengembangan hak komersial diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. FIFA berharap seluruh federasi dapat berdiskusi secara konstruktif sebelum keputusan final ditetapkan. Informasi lain teman Pro 2, film The Devil Wears Prada 2 resmi tersedia dalam streaming di Hulu dan Disney Plus setelah sebelumnya tayang di bioskop. Sequel ini hadir 20 tahun setelah film pertamanya, The Devil Wears Prada, yang dirilis pada 2006. Film ini kembali mengikuti perjalanan Andy Such yang diperankan Anne Hathaway, yang kini menjabat sebagai editor fitur majalah Runway. Sementara itu, Miranda Priestly, yang kembali diperankan Mary Streep, masih memimpin majalah mode tersebut. Selain jajaran pemain, The Devil Wears Prada 2 kembali menonjolkan dunia mode melalui rancangan kostum karya Molly Rogers. Film ini juga menghadirkan berbagai penampilan spesial dari sejumlah tokoh ternama. Teman Pro 2, informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman-teman.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Lanjut kebersamaan kita di Santai Siang. Untuk sesi yang pertama masih ditemenin Kania sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita di Hit List Weekend. Single-single hits Indonesia Manca yang baru yang lama bisa kamu dengerin. Bisa kamu request di 0811 369 7755.

0: Yes, jackpot.
1: Jackpot apa toh, Bul?
0: Ini loh.
1: Lah. Jadi online. Hati-hati. Cuma manis sesaat.
0: Iri nih.
1: Enggak lah. Enggak berkah.
0: Ya sudah, tak pulang. Lanjutkan di rumah sambil rebahan dapat uang.
1: Ini dibilangin. Kok wajahnya lungset gitu, Bul? Jalan kaki lagi. Mana motornya?
0: Udah, gak usah nyindir. Sudah amblas semua gara-gara
1: judi online. Sudah tak bilangin kan, Bul? Judi meracuni kehidupan. Lagian lo, Bul, banyak toh diberitakan judi online pemicu bangkrut, utang, perceraian, kriminal, sampai bunuh diri. Amit-amit deh, tobatlah, Bul. Kalau ingin kaya ya kerja.
0: Ya wes kalau gitu, utang kopinya tak bayar setelah dapat upah kerja.
1: Ternyata kamu udah bangkrut beneran ya, Bul.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kolaborasi dari The Kid LAROI dan juga Jungkook BTS teman Pro2 ya. Yang ini rilis 3 tahun lalu. Wah, berasa enggak berasa teman Pro2 ya. 2023 bulan November nih. Too much the first time teman Pro2 ya dari The Kid LAROI dan Jungkook. Udah membawa kita di 10.27 menit waktu Indonesia Barat saat sekarang ya. Masih lanjut di Hitlist Weekend. Sampai nanti dua sesi aku bakal temenin kamu di sesi yang pertama aja ya. Selamat siang buat Caca ya. Dari fanbase-nya Berbinar ya. Nanti haha dari Sabrina Leonor-nya ditunggu. Terus juga selamat pagi buat Sarah. Yang sama ya request Sabrina Leonor. Dari Asri, selamat pagi. Ini ngomong-ngomong, ada acara apa nih hari ini ya? Ini udah musim kondangan lagi teman Pro2 ya. Mau jalan-jalan, jalan-jalan kayak gitu ah. Ngabisin duit gitu ya, tanggal muda teman Pro2 ya. Atau ngabisin duitnya di tempat lain ya. Dari gedung ke gedung teman Pro2 ya. Waduh, pesta terus nih ya. Buat Maria juga selamat pagi jelang siang ya. Udah siang nih jam segini ya teman Pro2. Langsung aja Sabrina Leonor aku hadirkan kurang dengar kamu. Yang ada di mana nih ya? Oh, di Bandung Nina ya, dengerin via RRI Digital ya. Nanti ditungguin lagunya ya. Kita play dulu Sabrina Leonor karena berapa nih? 4 orang request yang sama.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Balai Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Balai Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Balai Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tuan Produa, terima kasih banget ya kebersamaannya sampai dengan saat ini. Yang tadi juga sudah request, udah aku play ya buat Kalara Purnama Syari. Selamat siang ya. Boleh, request boleh. Nanti untuk sesi yang kedua Kak Lara ya, masih di Hitlist Weekend, nanti barengan sama siapa ya? Stay tune aja teman Pro 2. Terima kasih untuk bersamaannya. Kan ya, pamit undur diri dulu ya, karena udah dari pagi tadi aku temenin kamu, masih lanjut dengan single-single yang enak pastinya.

0: Eh Mir, aku kasih nomor kamu ke pihak surveyor bank ya. Aku mau ajuin pinjaman nih.
1: Terus, aku disuruh apa?
0: Ya jawab aja survei mereka. Nanti kalau ditanya status kepegawaianku, jawab aja aku pegawai tetap gitu. Kalau ditanya soal gaji, ya kamu tahu lah harus jawab apa. Biar seolah gajiku lebih-lebih buat bayar angsurannya. Sekalian, kalau perlu bilang soal bonusan-bonusan kita. Biar meyakinkan gitu.
1: Gak berlebihan tuh?
0: Enggak. Udahlah. Ya, tolong ya. Aku buru-buru nih.
1: Mau kemana?
0: Ke kelurahan, ngurus surat keterangan tidak mampu. Huh? Buat persyaratan terima bansos tunai. Butuh modal buat DP motor nih.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2 masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Reforma Nanda ditemani lagunya dengan Petra Sihombing, canggih ya. Akan menemani kamu di hari Sabtu, weekend ini tanggal 1 Agustus 2026 ya. Wih, menyambut Agustus nih. Dan first day of the month ya, bulan Agustus ini pasti banyak kegiatan, akan kegiatan kedepannya. Dan so, stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai di kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup. Pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: terungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Aniem, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau PAL, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan, yakni Tugu Lans, yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura, dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Enak ya?
1: Ya enak lah.
0: Ini enak. Juga segar. Wow.
1: Sini sampahnya.
0: Ya, bentar. Siap banget bawa kantong buat tempat sampah. Cocok jadi duta sampah nih kamu.
2: Jadi, kantong ini ada dua fungsi. Pertama, sebagai kantong sampah kalau di sekitar kita memang gak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti di jalan udah nemu tempat sampah nih, baru deh kita buang.
0: Okay.
2: Tahu gak, dengan tidak membuang sampah sembarangan, artinya kamu sebagai anak muda juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan kita. Gitu.
0: Okay deh, kakak duta sampah. Terus fungsi yang kedua apaan?
2: Iya, buat ngitung. Udah berapa makanan tuh yang kamu makan? Hah? Jadi tinggal nagih kamu harus bayar berapa.
0: Loh, ini gak jadi ditraktir?
2: Enggak lah.
0: Aduh, habis banyak lagi. Aduh, gimana sih?
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, di posisi ke-18 di Pro 2 Top Hits Indo 20 ada pendatang baru, ini Enovet Momo ya. Dengan judul Sudah Tahu Kita, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, ini single dari label Musika ya. Dan di posisi 17 ada Mika Tambayong featuring Ray Putra, Jalan Tengah. Aku puterin langsung.

Dan di urutan ke-17 ada Mika Tambayong featuring Rai Putra yang kita putarkan sekarang, yaitu Jalan Tengah. Dan di posisi ke-16 ada Katiana featuring Nadif Basalama, Ceritaku Ceritamu. Dan ini single dari mereka ya, dan dari label musik Trinity. Sebelumnya menempati posisi ke-18 dan langsung naik di peringkat ke-16. Aku puterin Katiana feat. Nadif Basalama, Ceritaku Ceritamu.

0: Number one, get me.
1: Station Imaging has a new sound.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.

0: Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Saatnya kalian ikuti Pro 2 Weekly Top 20, kumpulan 20 single mancanegara paling hit

Third World Weekly Top 20. Number 11.

0: Top 20.
1: And this is
2: the number one for this week.
1: Are you ready?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun resmi dimulai. Dikutip dari rri.co.id, Madiun, pemerintah Kabupaten Madiun menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung keberlangsungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1. Sebuah program strategis yang digagas sebagai ikhtiar nyata memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkarakter. Komitmen tersebut

0: dijelaskan langsung oleh Bupati Madiun, Hari Wuranto, saat menghadiri kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekaligus penetapan calon siswa di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun pada Jumat 31 Juli 2026. Mengusung tema menanam harapan menumbuhkan masa depan melalui sekolah rakyat, acara ini menjadi tonggak penting dimulainya akses pendidikan gratis bernilai tinggi bagi ratusan anak di wilayah Madiun dan sekitarnya. Bupati Madiun Hari Wuranto menyampaikan terima kasih mendalam kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Madiun untuk mengoperasikan kegiatan atau program inklusif ini. Ia juga menjelaskan dampak strategis sekolah rakyat terhadap pengentasan kemiskinan daerah pada tahap awal ini. Terdapat sekitar 260 hingga 360 siswa yang tertampung dari total kapasitas maksimal gedung yang diproyeksikan mampu menampung 1.200 siswa. Menurutnya, kehadiran sekolah rakyat secara otomatis mengangkat derajat ekonomi keluarga peserta didik. Dengan seluruh kebutuhan hidup dan pendidikan anak yang ditanggung penuh oleh negara, beban keluarga kurang mampu, khususnya yang terdata dalam desil 1, dapat berkurang secara drastis. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan harian di lapangan bersama jajaran dinas terkait, kepala sekolah, serta ketua asrama agar pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kualitas belajar siswa berjalan sesuai harapan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Kemensos Republik Indonesia, Rahmat Kusnadi, menyampaikan bahwa kegiatan MPLS digelar secara serentak di hampir 50 sekolah rakyat terintegrasi di seluruh Indonesia. Namun untuk pelaksanaan kegiatan berasrama secara penuh atau full boarding di Kabupaten Madiun, jadwal hunian disesuaikan bergeser sekitar 7 hingga 10 hari ke depan. Diperkirakan antara tanggal 10 hingga 15 Agustus 2026. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh sarana penunjang terutama sanitasi aman, layak, dan pakai. Ia menjelaskan total calon pengguna asrama pada gelombang pertama ini mencapai 361 siswa, terdiri atas sekitar 257 hingga 259 siswa asal Kabupaten Madiun dan 90 siswa dari Kabupaten Ponorogo untuk jenjang SD, SMP hingga SMA.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Strolling FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian nih teman Pro 2, karena udah temenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih, coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, okay, mungkin boneka. bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: ya, diri. Jadi aku hari ini kita bawa seseorang, mm-hmm. dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya, single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh,
1: masih
0: banget
1: fresh
0: ya?
1: Dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: wow.
1: ya. Wow. Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen.
1: Ya hampir sebentar lagi jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Nah, amin. Keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Ya pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya. Ya,
1: kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya, ini adalah Anggra ini.
2: Selamat siang kakak-kakak.
0: Sore. Udah sore nih kebetulan ya.
1: Oh, iya.
2: Biasa di bank.
0: Oh iya, benar-benar selamat siang.
2: Benar-benar. Selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya.
2: Kebiasaan. Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini nih, apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh bener.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya yang
2: sehari-hari
1: terakhir.
2: Sih ya. Ya masih kerja.
0: Oke, bankers.
2: Iya. Terus setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar
1: masih
0: juga.
2: Iya. Jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir
0: ya.
2: Cuma karena susah banget ya untuk
1: udah bikin
2: dokter.
1: Tesis belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Berarti karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda.
2: Jadi
0: waduh.
2: Karena ini udah di pending 1 tahun lalu, Mas. Nyanyi ini.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya udah 1 tahun lalu dari
0: 1 tahun lalu.
2: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2, mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari kecil kali ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa Mas. Pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau enggak salah atau SMP aku masuk fans club Nika Ardila sih.
0: Oh.
2: Nah, dari situ waktu itu kalau enggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah, suka menang lama-lama. Iya, lagu Nika. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih rame lomba karaoke. Belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu. Ya juara favorit
1: lomba
2: lah,
1: karaoke
2: juara
1: lagu Nika Ardila
2: ya,
1: gitu maksudnya.
2: Ya, Sejabotabek.
0: Oh iya.
2: Ya di Puri ya macam-macam muter sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Oh, kira mau dibawa Nika.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi nggak boleh sama orang tua.
1: Okay. Harus belajar.
2: Selesaiin dulu sekolah, gitu.
0: Okay. Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
2: Mbak, sebenarnya udah sering cover-cover tapi lagu ke lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri buat sebenarnya sih buat sendiri sih. Buat ini aja.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku enggak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin. Tapi lama-lama
1: tapi kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
2: enggak jodoh lagunya.
1: Jodoh lagunya.
2: Muhasabah hati ini jadi
0: yang pas gitulah ya. Oke.
2: Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas dengar contohnya, aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi nih.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate ya?
0: Aduh,
2: relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, kayaknya relate sih.
2: Jadi aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya, mereka menciptanya sendiri.
1: Betul banget.
0: Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya, mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya? Itu single pertama benar.
1: Langsung trilogi
2: ada
1: ya.
2: Ada tiga.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nada Bumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa, kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang muhasabah hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Nah, yang 2 ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa Kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas. Dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut, di Dreamland-nya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat situ. Pindah kiri, longsor tanahnya, terus aku ketarik. Padahal aku main sama anakku 2. Ketarik, terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong, terus aku penyelamat, gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas, kan lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya, terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Semua selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku di ya, arum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah gak ada yang bisa nyelamatin. Aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa, penyelamat tuh kayak kempes gitu Mas, jadi gak bisa naik ke atas.
0: Oh, pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan. Gak berguna. Terus aku cuma, ya itu lagi anakku lagi. Ya Allah aku kesini ya, mau pulang ngeliat anak aku. Tiba-tiba aku udah, entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja. Aku narik-narik, ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah, sampai mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran, aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya apa yang ini ya gitu lah. Ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full. Atau kamu gak ya hijab atau apa segala macam. Ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu. Dari hatinya lah. Betul. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis kita yang jauh banget tuh, kita nggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu.
1: Oke. Yang ketiga nggak ada ya, kedua cuma 2 doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu?
2: Lupa deh.
1: Lupa.
2: Jangan Mas. Yang berkesan 2 kali aja cukup.
1: Yang
2: berkesan 2 kali.
1: Oke. Yang berkesan 2.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya.
2: Pengen aku dengerin belajar lagunya sampai nangis.
0: Oh,
2: dia
0: gitu.
2: Nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend. Terus sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku gitu.
0: Oh iya.
2: Jadi
0: merasa memiliki lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama. Itu ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya,
2: ya.
0: Yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa Tetap nih bahagia. Dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhannya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
2: Ya kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah 3. Dan itu aku bilang, aku gak bucin Mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok
0: okay, beda.
2: Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
0: Oke. Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
0: Semua pribadi ya.
2: Kalau enggak bingung susah ya dibuat-buat sorry.
1: Iya. Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis tuh nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
0: Maksudnya rasanya gitu kan ya.
2: Pengalaman.
0: Relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang cinta terhadap Tuhan. Betul. Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya,
0: pasangannya.
1: Yang ketiga pengkhianatan.
0: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, pengalaman juga.
0: Pengalaman juga. Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Kalau kita lihat di medsos itu banyak kan cewek-cewek curhat ya.
0: Okay.
2: Oh iyalah diselingkuhin lah apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, enggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu, Mas. Jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
0: Oke.
1: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya.
2: Iya, menangis di dalam. Dia enggak tahu
1: apa.
2: Gua nangis loh. Tapi gua gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau
2: Oh iya, betul.
0: Gimana nih, coba bisa diceritain enggak?
2: Pas rekaman
0: iya.
2: Itu super luar biasa. Kita ke Cibinong terus pas rekaman tuh satu lagu satu jam, Mas. Semua satu jam
0: karena apa? Karena nangis ya? Apa karena?
2: Bukan. Sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali ya, udah hafal, udah dalam. Ya udah oke, udah. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal, cuma mungkin karena waktu juga. Ini satu jam sih.
1: Jadi tiga jam, satu shift
2: satu hari, jam. Satu hari, launchingnya juga tiga-tiganya.
0: Pakai
2: hemat apa ya?
0: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
2: Hemat waktu,
0: tenaga gitu kan.
2: Efisiensi.
1: Kan biasanya kalau satu lagu, satu shift, tiga lagu, tiga shift kan. Enam kali tiga. Nah ini kan sekarang satu shift jadi tiga lagu.
2: Kalau produser sendiri gitu ya.
1: Jadi masih ada tiga jam kosong itu.
2: Itu ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Dari tiga lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari tiga ini nih?
2: Ya pastinya
1: pengkhianatan.
2: Pengkhianatan gitu ya.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Itu yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya aku kelarin tiga-tiganya.
0: Oh iya.
2: Tapi
0: iya.
2: Bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya nggak?
2: Apa tuh, Mas?
1: Maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
2: Belum, Mas, belum. Mas.
0: Aduh, belum
2: kali ya. Baru keluar, Mas.
0: Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih, teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsApp-nya Produ di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain Pak. Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oke. Okay.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
0: wa taala. Ya, oh,
1: takdir. Tapi lewat
2: karena seseorang. Ada kejadian, makanya dipertemukan.
0: Hmm. Oke. Okay.
1: Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini jadi narsum ya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih, atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang okay. Kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Disuruh A. Dia belum A, dia tiba-tiba B gitu loh. Ya kan.
0: Punya
1: gitu.
0: Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen. Kan?
0: Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Yeah,
1: contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi.
1: Nggak
2: jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Enggak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan?
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
1: sengaja.
2: Karena di private.
1: Supaya mantan-mantan
2: enggak ada yang nyari.
1: Wis, teman. Jadi berapa banyak mantan?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Oke. Udah SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini ngeluarin single, mau enggak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
2: Ya, terpaksa. Semua dipublish straight semua kecuali IG. Karena disuruh dibuka
1: sama pencipta lagunya. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu enggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh susah. Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu enggak kedetect. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu, karena kan lagu itu enggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemennya juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang relate
0: ya.
1: Jauh kan. Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi visual.
0: Oke.
1: Okay. Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke.
1: Visual deh.
0: Gitu. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya gitu dong.
0: Oke, agak-agak nanggung berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu.
2: Iya. Kan gak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan. Karena aku nyanyi harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enak-enak nanggung-nanggung.
0: Nah, jangan nanggung.
1: Gitu ya.
0: Oke.
2: Jadi penasaran gitu.
0: Oh benar. Baru habis itu ke mini album. Iya. Mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Persiapan. Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
2: Hipdut.
0: Benar. Lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kang Rain ini pengen bikin musik apa tadi video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku tapi sisanya nggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah
0: iya.
1: Jadi nanti tinggal beliau ini bilang yuk kita kerja bareng ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya.
1: Tunggu
0: ya,
1: tanggal mainnya.
0: Oke,
1: siap. Supaya nanggungnya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan
2: sama Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya. Punya
0: betul.
2: Beberapa temen yang ada di Nada Bumi yang bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Okay. Fast respon ya.
0: Fast respon ya. Oke. Mas, tapi ada rencana ini enggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Ray ini?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih.
1: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: ya. Ya by genre kan gitu.
0: Oke. Okay. Kalau Kang Ray ini apa nih? Genrenya yang cocok gitu.
1: Dangdut. Pop. Oh, enggak pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Selama enggak ada pasangan galau, Mas. Oh, iya. Aduh. Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya.
2: Benar
0: enggak,
2: Mas? Iya.
0: Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya emang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini pasti ya itu cocok sih, bagus-bagus lagunya.
0: Oke, cocok ya berarti
2: kemarin
0: ya.
2: Kemarin siapa Gema ya Mas?
1: Iya, yang salah satu artis dari bumi kan model-model kayak Gema kan?
2: Iya,
1: Gema. Oh,
2: Gema, iya.
1: Cocok sama
2: keren,
1: dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya,
0: oke.
1: Siap.
0: Ya mungkin. Insyaallah. Yep. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya, Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Mm-hmm. Kalau secara nada sama pengafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih.
0: Oke.
1: Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku yang gimana gitu. Jadi agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya
0: ya.
1: Semua.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari tiga itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dikhianati atau kecewa, biasanya Kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya kan?
0: Bangun berdiri ya.
1: Iya, bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit atau dari kecewa nih, gimana nih cara Kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin Kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih
0: mungkin
1: anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Kayak bingung.
2: Iya, sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari 3 lagu itu dari trilogi itu ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Banyak jaga diri ya Mas sekarang ya. Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Iya, betul.
1: Bukan
0: betul,
1: mengharapkan betul penilaian dari orang gitu.
0: Benar.
1: Tapi
0: benar,
1: diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, gitu. Dalam hati ya ini Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate.
0: Relate ya.
2: Jadi dalam ya. Kalau ini cerita orang ya enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Enggak, ini udah tesis kok.
0: Udah tesis. Oh, benar.
1: Disertasi.
0: Disertasi ini ya. Udah dalam gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Ray ini nih?
2: Ya semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga
0: Amin.
2: Lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik planner-nya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia ini akan kurang mendengar karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _anggraini99.
0: Oke, okay, sebelum berubah nanti ya.
1: _anggraini99. Terus di TikTok aku juga sama _anggraini99.
0: Oke. Okay.
1: Asuransi 99 dong.
0: Ya. Oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _anggraini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayaknya.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalkan mau didengerin tadi lagunya, triloginya,
1: iya. Sebenarnya ada di Spotify.
2: Seluruh platform ada.
0: Seluruh platform ada. YouTube ada. YouTube belum ya Sony.
2: YouTube
0: ya,
2: musiknya ada tapi videonya yang segera.
0: Oke. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya, karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kak Anggraini dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas serambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas."
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kalian tidur sehingga kalian bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.

0: Mengapa ya huruf Arab ditulis dari kanan ke kiri? Dikutip dari World Atlas, para peneliti dan sejarawan berteori bahwa arah penulisan dipengaruhi oleh media yang digunakan. Menurut sejarawan, abjad non-Latin seperti Arab dan Ibrani dinilai rumit untuk ditulis para sarjana yang menggunakan gulungan. Mereka merasa lebih mudah untuk memegang gulungan dengan tangan kiri dan menulis dengan tangan kanan. Penulisan di sisi kiri gulungan terhalang oleh tangan, dan para ulama lebih suka menulis dari paling kanan. Namun, ada pula teori yang menyebut penulisan huruf Arab dari kanan dipengaruhi media pahat. Kebiasaan menulis seperti ini sudah ada sejak dahulu kala karena adanya kebiasaan mereka yang membuat tulisan dengan cara memahat. Ketika memahat, maka otomatis tangan kanan memegang palu, sementara tangan kiri memegang pahat. Lalu pahatan dibuat dari kanan ke kiri, memudahkan mereka untuk melihat tulisan yang sudah dipahat.
1: rri.co.id

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: RRI.co.id, sumber

95,2 Pro 2 RR Madu teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Aku Anjani Moyi kembali hadir buat temenin kamu semuanya di malam hari ini, malam Minggu ya teman Pro 2. Buat kamu yang bingung mau ngapain, mending dengerin kita ya teman Pro 2. Jadi biar bisa nyantai juga sambil dengerin playlist dari aku nih teman Pro 2. Tentunya lagu-lagu dari musisi Indonesia maupun dari musisi mancanegara ya akan aku hadirkan sampai nanti pukul 24.00 ya. Kita bakal temenin kamu semuanya.

Oke, teman produknya tentunya kamu ya cuman bisa dengerin kita di 95,2 FM aja, tapi juga bisa ya dengerin kita di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di smartphone kamu. Teman produknya semuanya gratis buat kamu.

Nanti di pukul 19 ya, teman Pro 2, kita akan bersama-sama menyimak musik live chat MLC berjaringan ya, Skorill News Jawa Timur. Ya, nanti bakal dari RRI mana, nanti bakal aku spill ya, teman Pro 2. Yang pastinya dari entah dari RRI Malang, Jember, oh Jember sudah kemarin ya, antara Surabaya dan Sumenep. Nah, kita nanti bakal cari tahu ya teman Pro 2. Dan tentunya tetap stay tune aja, ada satu single dari Rahmania Astri ini teman Pro 2, Back to You.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Jenny di malam hari ini tentunya ya. Nanti di pukul 19 ya kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Sumenep nih, teman Pro 2, untuk mengikuti musik live chat berjaringan Sukorwilnus Jawa Timur ya. Ya bakal disiarkan juga di RRI Pro 2 Surabaya, Malang, kemudian Jember, Madiun, dan juga tentunya dari Sumenep. Yang pastinya nanti akan menghadirkan juga narasumber yang menginspirasi ya teman Pro 2. Nanti kita bakal simak bareng-bareng di pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Renema dengan teman terbaik kamu. Sayang Info Pro 2 pukul jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2 grup Nuna membangkitkan antusiasme penggemar lewat single terbaru berjudul Hang yang dirilis pada 31 Juli 2026. Lagu ini memadukan musik pop energik dengan berbagai elemen khas Indonesia seperti angkot, fenomena om tolelot, telolet om, hingga frasa Sabang sampai Merauke yang dikemas dengan konsep modern bergaya W2K bersama label Actiq Rising. Lewat lirik dan visualnya, Hong mengangkat pesan terhadap kebebasan, kepercayaan diri, serta kebanggaan terhadap identitas Indonesia. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day resmi melanjutkan perjalanan Peter Parker setelah peristiwa Spider-Man No Way Home mengubah kehidupannya secara drastis. Film terbaru Marvel Cinematic Universe itu menghadirkan kisah baru ketika Peter menjalani hidup sendirian sebagai Spider-Man penuh waktu di New York. Tom Holland kembali memerankan Peter Parker atau Spider-Man sebagai tokoh utama dalam film tersebut. Zendaya juga kembali sebagai MJ ditemani Jacob Batalon yang menghidupkan karakter sahabat Peter bernama Ned Leeds. Spider-Man Brand New Day menjadi awal babak baru perjalanan Peter Parker dengan nuansa yang lebih dewasa dan personal. Dan film tersebut sekaligus membuka jalan bagi perkembangan kisah Spider-Man pada proyek Marvel Cinematic Universe berikutnya. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rrd.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan mengikuti

0: 3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari witifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Selamat kemana RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2 dimanapun kamu berada, khususnya teman-teman di Jawa Timur nih. Di awal Agustus barengan sama Pro 2 Sumeneb dong Music Live Chatnya bareng sama Farida, dan tentu saja ada musisi Madura yang bakal nemenin kamu malam hari ini ya. Teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun, malam semuanya kita sharing di MLC malam hari ini. Dan Farida sudah barengan sama Kak Antoli. Hello.
2: Halo, selamat malam semua. terima kasih untuk RRI ya.
1: Oke. Okay.
2: Selalu untuk programnya.
1: Enggak manggung kan? Enggak sedang manggung kan?
2: Enggak.
1: Lagi santai di rumah. Oke. Okay. By the way, FYI ini untuk kamu teman Pro 2, Kak Antoli ini bisa kamu temui di Bangkalan karena basisnya dia di sana. Udah dekat sih sama Surabaya ya. Lebih dekat ke Surabaya malah daripada Sumeneb ya, Kak.
2: Betul.
1: Tapi karena masih masuk di Madura Raya, jadilah dia tamunya Farida walau hari ini di MLC gitu, di RRI Sumeneb.
2: Okay. Dari ujung barat sama timur nih ketemu nih.
1: Iya benar. Kak Antoli, bermusik udah lama?
2: Udah mulai SMA sih ya. Udah SMA sih.
1: Wah.
2: Tapi SMA aku itu kan tahun 91 ya. Udah lama.
1: Iya, berarti kan udah

0: 36-35 tahunan kan?
1: Iya.
0: Ini pasti udah ngerasain temen berdua dari honornya yang nasi kotak aja.
1: Bukan cuma itu, kita awalnya kita yang bayar. Kita mau tampil kita bayar.
0: Aduh, dulu gitu ya. Dulu gitu. Saking cintanya sama dunia seni, khususnya dunia musik gitu ya. Untuk dapetin panggung, perjuangannya sampai di situ gitu ya, Kak.
1: Mulai latihannya, mulai ngulik lagunya, pendaftarannya juga gitu.
0: Oke. Nah, kalau Kak Antoli sekarang kan solo nih. Pernah gabung sama band juga?
1: Pernah, 2 kali dengan teman-teman Bangkalan. Hasilnya yang pertama itu Bodoa. Dulu ngeseleng-selengan waktu muda. Terus setelah usia matang gini ketemu sama si Yuda itu. Di jam karet itu baru kita bikin recording sebuah album. Jadi ya itu awal masuk recordingnya di situ.
0: Takut bingung nih teman berdua yang di kota-kota yang lain. Kak Yuda itu teknik engineeringnya kita di sini.
1: Iya, dia itu selangkah lebih maju sih ya, ngulik-ngulik soundnya. Salam buat si Yuda.
0: Aduh, dia bukan cuma dengerin, tapi lagi nemenin kita, cuma nggak on cam aja kak.
1: Kasih kameranya.
0: Nanti. Oke, Kanto.
1: Oke.
0: Kan udah puluhan tahun nih. Anggaplah 35 tahun di dunia musik gitu. Terus basisnya masih tetap di Madura gitu. Kan banyak nih musisi-musisi kita yang kalau udah lama nih di Madura, waktunya kita menjelajah kota-kota yang lain gitu. Kalau Kanto gitu juga enggak sih?
1: Enggak sih ya. Karena basicnya hobi sih, basicnya cuma hobi yang diperdalam, cuma kita nggak kepikiran menjadi sebuah karir gitu. Sayangnya gitu.
0: Oh gitu. Terus Kak Anto berkarir di apa nih kalau nggak di musik?
1: Awalnya sih buat ekspres apa yang ada di dalam aja, dalam bermusik gitu
0: loh.
1: Sebetulnya sih buat sejak zaman digital ini malah kita semakin dewasa gini semakin kenceng aja bikin karya gitu, karena ini buat jadi media jejak digital kita punya karya. Kalau dulu kita susah menulisnya itu. Jadi ketemunya itu setelah usia seperti sekarang. Jadi di masa muda dulu susah sih ya, kita harus ke Jakarta lah, susah lah pokoknya ceritanya.
0: Iya, nemu studio recording itu dulu susah. Terus memperkenalkannya dulu masih enggak semudah sekarang. Kalau sekarang kan kita rebahan di rumah, share itu kita udah nyampe kemana-mana gitu ya kan kak?
1: Udah.
0: Kalau dulu
1: apalagi yang didampingin, yang ngedampingin itu kayak si Yuda itu. Jadi kita butuh sound apa kita nggak usah latihan gitu, langsung produce lagu, produce arrangement udah jadi.
0: Berarti, Kanto tuh bersyukur atau malah dengan kecanggihan teknologi saat ini lebih banyak bersyukurnya atau lebih banyak ngeluhnya gitu? Kan sekarang tuh udah bikin musik itu meskipun bukan musisi udah bisa loh kak gitu ya. Nah kalau Kanto lebih banyak bersyukurnya atau banyak ngeluhnya dengan teknologi yang sekarang kita nikmati nih kak?
1: Kalau saya sih lebih sangat bersyukur karena ya kita selancar lah ya. Dimanapun ombaknya kita ngikut nyelancar aja lah, ombaknya mau kemana kita ngikut, teknologi semakin canggih ya udahlah kita pakai yang bisa kita pakai itu.
0: Oke. Jadi itu nggak membuat kita minder atau nggak membuat kita merasa tersaingi, merasa.
1: Betul. Karena dalam berkarya saya nggak ada ekspektasi untuk harus viral ini, kok enggak, kita cuma bikin aja cukup. Jadi cukup dijadiin jejak digital gitu, sudah dinikmatin sendiri kadang gitu.
0: Aduh.
1: Makanya gak panggung kemana-mana.
0: Tapi genre musik dari dulu sampai sekarang masih tetap, masih rock?
1: Masih. Cuman waktu dalam band dengan si Yuda itu, dalam jam karet itu, kita program, kita genrenya kita bikin gitu. Kita memang konsep, gak ada realnya kuat. Nah begitu di solo karir, saya lebih bebas, free gitu loh. Jadi ada popnya, ada ya macam-macam lah, malah ada EDM-nya juga.
0: Oke, jadi lebih banyak explore ya ketika solo ya. Kalau kalau di band, di band banyak aturannya nih. sorry. Tapi ketika solo, jadi lebih bebas nih, gitu kan ya kak?
1: Lebih bebas.
0: Oke. Sampai sekarang, sampai saat ini tuh udah ada berapa lagu?
1: Kalau di total sih 30-an sih ya. Cuman yang diproduce paling 25. Nggak sampai, tidak sampai semua sih. Nah, ada juga yang saya bayar, bantu teman bikin album kemarin di sini kan. Aku yang ngisi bagian melodinya malah. Bukan nggak nyanyi, aku ngisi yang melodinya aja.
0: Oke. Ada juga yang pakai vokal lain nggak? Selain vokalnya Kanto sendiri?
1: Ya, ada teman di sini, dia juga gercep ya bikin karya gitu kan. Akhirnya saya cuma bantu bikin, bukan bikin aransemen, cuma ngasih fill in sama lead melodinya aja gitu.
0: Oh, gitu. Jadi benar-benar dia itu dinyanyiin orang lain, tapi yang Kanto sendiri yang ngisi vokalnya juga banyak.
1: Ya, dari band yang satu album dengan Sida juga Jam Karet. Terus di malah yang di solo karir ini kita bass, vokal, ngisi semua, backing vokal, ngisi semua.
0: Diborong.
1: Sampai pengalaman single pertama aku rekod sama si Yuda itu, aku bikin vokalnya itu sampai 30 track ya Yuda ya. Biasanya vokal paling banyak 5 atau 8 lah.
0: Ini 30.
1: 30 track untuk satu lagu. Sudah pusing itu.
0: Okay. Itu lagu yang mana kak? Lagu yang mana?
1: Ambil cahayaku apa ini? Oh. Lagunya pop.
0: Okay. Ambil cahayaku ya. Ambil cahayaku ya. Abis ini teman pro 2 kita mau dengerin Ambil Cahayaku, karena ada beberapa list lagu yang udah ready kita dengerin sih untuk kita perdengarkan ke ruang dengar kamu dari Kak Antoli, baik itu yang dia udah solo ataupun masih bersama bandnya ya. Nah, karena diceritain tadi Ambil Cahayaku yang amazing banget sampai 30 ini 30 macam, 30 track vokal gitu. Jadi aku pengen dengerin nih Ambil Cahayaku tuh kayak gimana sih lagunya. Nah, malam hari ini aku juga hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Ini dia dari Kak Antoli, Ambil Cahayaku.
2: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
3: Ah,

0: 102 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, singlenya Kantoli dengan Ambil Cahayaku. Ini kira-kira track keberapa menurut kamu dari track 1 sampai 30, teman Pro 2? Karena 30 track gue bayangin. Nah, yang diputer tadi track keberapa, Kak?
2: Lupa.
1: Saking banyaknya 30 ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Cuma ini single solo pertama.
1: Single solo pertama. Itu.
2: Okay.
1: Tapi emang mirip-mirip slang juga pembawaannya ya, Kak. Kiblatnya ke situ kah emang?
2: Dulu band pertama memang kita ngeslang, cuman waktu itu kan saya bukan vokalis, saya cuma main gitar waktu itu.
1: Oke.
2: Okay. Cuman yang nyerap-nyerap dikit lah dari yang didengar.
1: Oke. Ambil Cahayaku tuh bercerita tentang apa?
2: Itu sih masa waktu COVID ya. Jadi teman-teman nggak tahu kemana-kemana, nggak bisa lockdown, akhirnya diem-diem ya ngopi lah, kesinilah ngopi di rumah. Gitu. Itu aja cerita kehidupan waktu itu.
1: Oke, kadang emang ya karya seni apapun itu, termasuk musik gitu, lagu, tidak harus selalu hadir dari sesuatu yang rumit ya kan, Kak? Dari nongkrong itu bisa jadi karya, dari ngobrol-ngobrol santai bisa jadi karya. Ya, ini salah satunya. Ya. Nah, mayoritas lagu-lagunya Kak Anto itu lagu yang bercerita tentang apa? Kritik sosial kah, cinta kah, keluarga kah, atau apa?
2: Lebih ke kehidupan sih ya. Teknisnya lah masalah hidup gitu. Lebih banyak ke enjoy hidup lah.
1: Oh, iya.
2: Malah jarang bicara soal cinta sih malah.
1: Wah, di lagu-lagu itu jarang banget ada cinta-cintanya.
2: Iya, jarang. Malah ya cuma satu yang This Love itu malah aku lihat sebuah cerita. Malah bukan pengalaman, cerita aja. Jadi imajinasi ya udah bikin lagu.
1: Oke, kayak cerita-cerita di tongkrongan gitu ya, Kak?
2: Di situ tuh ada ini katanya. Ada dia wanita karir sukses, dia hidup sendiri tanpa cinta. Masa iya sih, saya bilang.
1: Mungkin
2: akhirnya di imajinasi yang main. Mungkin dia butuh cinta, cuman dia lagi sibuk aja. Jadilah lagu, ceritanya orang aja gitu. Ngalir.
1: Oke. Kisah nyata, cuman lahirnya tuh dari tongkrongan-tongkrongan diimajinasikan gitu. Bisa. Oke. Terus Kak, dari sekian banyak lagu yang salah satunya yang kita puterin tadi itu ya, yang menurut kamu feel-nya dapet banget ke kamu tuh lagu yang mana, Kak?
2: Wajahi Dunia.
1: Kenapa?
2: Itu sama sih ya, itu era pasca COVID itu, jadi loh ini harus semangat lah kita kasih lagu yang bikin kita dengar semangat. Hidup lebih enak lagi lah, udah lockdown udah dibuka. Bikinlah lagu itu.
1: Oke, itu juga udah solo ya. Udah solo waktu
2: udah
1: itu?
2: Udah solo semua.
1: Nah,
2: bagian-bagian kenakalan-kenakalnya itu aku alirkan di band, lagu-lagu di band. Lagu-lagu yang nakal-nakal di band.
1: Kayak apa tuh lagu yang nakal-nakal?
2: Si Yuda tuh tahu. Ya, Mysterious Love, Penyanyi Jam Karet. Kamu bohong, punyanya bodoh ah. Kamu bohong ya gitu kan.
1: Oke.
2: Itu cukup di band lah.
1: Iya. Setelah solo masih sering nggak, Kak, manggung gitu?
2: Sekarang sudah ngurangin sih ya. Mungkin sudah generasi yang baru udah banyak lah.
1: Oke.
2: Kita support aja lah, kita support tetap.
1: Mengalah itu ceritanya gitu ya? Mengalah.
2: Bukan mengalah.
1: Apa?
2: Memang kalah. Bukan mengalah, emang kalah sama yang muda.
1: Oke. Tapi kan tuh melihat industri musiknya kita tuh kayak gimana, terutama untuk teman-teman musisi Madura nih dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan juga Sumenep. Masih ada enggak sih teman-teman ini yang pure mau bermusik dan berkarya gitu?
2: Saya di Bangkalan ada gitu. Mereka yang tetap fokus di dunia musik ada, tetap ada lah, tetap ada. Cuman mereka yang bertahan itu ada yang bertahan dalam ketertinggalannya karena nggak open ke ini, tapi tetap bertahan.
1: Okay. I see.
2: Ada yang ngikutin perkembangan, cuman ya datang nggak pergi cepat gitu, nggak aktif, ntar lagi udah nggak aktif. Ganti perguliran pemain, cuman tetap pergerakan musik di Madura itu tetap jalan.
1: Dan aku ngelihat kak, ternyata kalau untuk genre rock itu di Madura itu masih banyak peminatnya, band-band kampus gitu, terus ya band-band yang lahir dari komunitas itu mayoritas tuh mereka genrenya tuh masih pop gitu. Dan kak Anto melihat apa memang genre pop ini lebih masuk gitu ke kalangan anak mudanya kita di Madura nih kak, daripada genre yang lainnya kak?
2: Ya memang saya lihat khususnya di Madura ini musisi-musisi yang muncul itu mereka bawa karakter kuat loh ya, tentang masing-masing dari Sampang, dari Sumenep juga ada, Pemekasan, Batalan. Mereka dan karyanya bawa karakter masing-masing, jadi masih kaya lah genre ini, bukan cuma rock aja sih. Semakin berkembang ya, Madura.
1: Okay. Semoga aja kita gak bakalan kekurangan talent ya ketika kita mau mendengarkan musik di semua genre gitu yang ada di Madura. Soalnya kan bangga sih teman Pro 2 gitu ketika kita menyaksikan band dari daerahnya kita sendiri gitu. Misalnya kita sedang berada di luar kota, kita merasa dekat gitu karena kita merasa sedarah gitu. Orang Madura tuh memang kayak gitu kali ya.
2: Terutama kan memang Pamekasan, Sumenep itu kan memang banyak lah ya musisi-musisi dari sana juga. Seperti Salpik dulu yang sudah legend tuh kan.
1: Iya benar. Oh itu legend. Masih legend sampai sekarang. Orang-orangnya pun nggak tahu.
2: keren.
1: Iya masih legend. Okay. Wajahi Dunia tadi dibahas juga sama Kak Anto temen Pro 2 dan malam hari ini kita juga bakal dengerin gitu. Dan lagu ini hampir barengan rilisnya sama Ambil Cahayaku yang kamu dengerin tadi, karena memang rilis pasca COVID, di mana lagu ini supaya kita bergembira, bersemangat kembali menjalani hidup gitu ya. Setelah COVID, kemudian lockdownnya udah dibuka, lahir lagu ini itu. Alasannya sederhana. Supaya kamu lebih semangat lagi, okay? Kita dengerin Wajahi Dunia, ini juga merupakan karyanya Kak Antoli. Dan ini adalah karya setelah beliau itu enggak berada sama bandnya lagi, tapi setelah solo ya Kak. Dan ini selain bisa didengerin malam hari ini di Pro 2, kamu juga bisa dengerin di music streaming lainnya gitu. Oke, ini dia Wajahi Dunia.
0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih barengan sama Pro 2 RRI Sumenep di Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur, bareng sama teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Dan tentu aja bareng sama musisi kita, ada Kak Antoli.
2: Balik lagi.
1: Udah 3 lagu nih, itu lagu rilisnya barengan ya Kak?
2: Iya, dalam tahun yang dua single terakhir itu dalam tahun yang sama kita rilisnya.
1: Inspirasi baru. Apa yang
2: ya,
1: bikin baru?
2: Aku bilang teman-teman musisi lah ya, circle band waktu itu.
1: Huh?
2: Ya memang muncul nih generasi yang bagus setelah kita.
1: Oke. Okay.
2: Mereka lebih berkembang, mereka lebih menerima perkembangan teknologi juga. Akhirnya generasi tua nggak mau include di situ ya, bye-bye lah ya. Mereka yang muda yang masuk lah ya. Tapi itulah. Ya, okay. Cuman apapun itu, ya kita happy fun lah.
1: Iya. Yeah.
2: Makanya kita di solo karir ini, saya banyak berkolaborasi dengan energi-energi muda, seperti si Yuda, terus teman-teman muda lainnya di Bangkalan.
1: Oke, terus ada satu lagu yang katanya ini juga collab ya Kak, yang Rose from the Dust itu, ya nggak sih?
2: Iya, betul. Itu dengan si Denny Nos, Sampang ya.
1: Oke. Nah, ketemu sama Mas Denny itu, yang kemudian menghasilkan satu karya ini gimana ceritanya?
2: Itu per lagunya itu parsial sih ya. Denny Nos itu pernah bikin sebuah jamming di, malah dia udah share di Facebook. Aku ambil reel musiknya, saya bikin lagu, terus telepon, Dan ini aku bikinin lagu ya reelnya. Dia nggak nyangka, Mas, aku itu backing track loh ya, aku dari Google. Wah ya, akhirnya si Kiki denger, nah Kiki punya pattern gitarnya yang masuk, akhirnya pattern gitarnya Kiki papa ke. Slide delta bluesnya si Denny Nos itu juga kita pakai. Nah lagunya dari saya, udah di blend aja gitu.
1: Oke.
2: Nah, lucunya waktu mau recording, waktu mau recording itu aku bilang cuman saya aja vokalnya kan. Oke, udah masuk studio, udah dikunci, saya bilang kita nyanyi bareng. Wah, nggak bisa lah gitu. Kita nyanyi, kalau nggak nyanyi bareng udah kita bubar gitu, nggak jadi recording. Akhirnya mereka latihan di studio, latihan record, dan memang mereka makhluk-makhluk hebat sih ya, Denny Nos, Kiki, Mad Blues.
1: Okay.
2: Itu mereka nggak siap jadi vokal, ngisi vokal. Jadi ya, tapi ya hebat lah mereka.
1: Okay. Tapi jadi sesuatu yang luar biasa gitu. Oke, dan lagu ini kan ketemunya nggak sengaja, anggaplah nggak sengaja gitu, karena di media sosialnya Kak Denny gitu ya. Kemudian liriknya di situ siapa ngisi?
2: Kalau lirik semua saya, lirik sama lagunya.
1: Oke. Hanya ketika mau recording, kunci studio, suruh nyanyi gitu ya. Jebakannya asik juga.
2: Iya, karena aku yakin potensinya mereka luar biasa gitu.
1: Oke. Kanto, proses bermusikmu itu kan bisa kita bilang bahwa bukan hitungan bulan, bukan hitungan tahun lagi nih, tapi puluhan tahun gitu. Apa yang kamu rasakan, Kak? Suka dukanya, Kak?
2: Dukanya aja lah ya. Kalau dukanya panjang.
1: Sukanya aja, oke.
2: Sukanya apa ya? Mungkin di saat sekarang ini saya masih bisa kolaborasi dengan teman-teman muda dan dengan kecanggihan teknologi mereka lah. Karya kita tuh bisa lebih bagus gitu. Tanpa generasi muda ini, energi kita mungkin masih energi 90-an sih ya. Kalau nggak diperbaruin dengan apa ya, mereka kadang nggak sadar, mereka tuh ngasih ide banyak buat saya gitu, dalam berproduksi. Energinya hebat ya teman-teman yang muda. Jadi apa ya, malah bersyukur gitu. Meskipun dibilang telat ya telat dalam berkarya, cuman ya bersyukur lah. Karyanya lahirnya di tahun-tahun sekarang.
1: Oke. Dan itu ada nilai plusnya juga teman Pro 2. musisi itu meskipun udah senior jadi tetap muda karena gaulnya sama teman-teman yang muda kan. tapi apapun itu ya tetap senior namanya gitu.
2: Ya bisa sih ya dalam dunia musik itu karena bener loh yang muda itu banyak ilmunya.
1: Iya.
2: Yang muda banyak ilmunya. Dan mereka lebih cepat menyerap apa yang teknologi suguhkan dari ini kan.
1: Okay.
2: Jadi kita yang tua banyak dibantu sama yang muda.
1: Oke. Selain sama Kaninus itu, sama musisi siapa lagi yang pernah kolaborasi Kanto?
2: Kalau dalam karya, mungkin kolaborasi dalam aransemen sih ya. Kalau dalam karya lagunya saya kebanyakan sendiri. Kalau dalam aransemen lagunya, produksi sampai jadi recordingnya itu baru teman-teman bantu ya.
1: Oke. Tapi tetap ya kak, kalau misalnya kolaborasi itu ngikutin genrenya kak Anto gitu.
2: Mungkin reelnya aja lah ya kita kasih lah. Reelnya seperti itu. Malah di wajah dunia itu malah si Ruli yang ngisi gitar sama bassnya gitu. Jadi lebih freshnya dapat, cuman secara basic tetap rocknya tetap.
1: Oke. Jadi masih sentuhan-sentuhan rocknya itu ada gitu ya kak.
2: Ya, waktu porsi saya dibutuhkan cuma 40% ya sudah.
1: 40%.
2: Yang muda yang 60% ya.
1: Oke. Jadi fleksibel aja gitu ya kak, fleksibel aja gitu.
2: Fleksibel aja ya. Hemat energi lagi kan udah tua.
1: Hemat energi udah tua. Nah, Farida juga selalu penasaran nih ya. Kalau misalnya kita jadi seorang musisi, itu biasanya nih teman-teman yang aku temuin gitu, entah teman-teman solo ataupun teman-teman band gitu, itu darah musisi itu memang ada di keluarga gitu. Kalau Kanto gimana? Sekarang sama mungkin dari ayah ibu atau sekarang anak-anak juga sudah mulai belajar bermusik gitu kak?
2: Iya betul. Ada memang dari darah dari ibu. Terus anak-anak juga udah malah nyanyi-nyanyi semua sekarang.
1: Wah itu kan. Emang dibiasakan atau diajarkan, diperdengarkan dari kecil atau gimana tuh kak?
2: Mungkin tiap hari mereka ngelihat bapaknya teriak-teriak sendiri di rumah tuh yang airnya ya sih. Ngikut.
1: Okay.
2: Ngikut teriak-teriak.
1: Ini merupakan salah satu perjalanan seorang musisi untuk membentuk keluarga musisi gitu gak sih kak?
2: Iya mengarahkan sih ya. Gak sengaja akhirnya mereka lu kok suka juga nyanyi gitu. Terus berani-berani tampil juga.
1: Oke. Dan Kanto, dari puluhan tahun yang sudah dijalani, pernah kepikiran gak sih untuk masuk ke ranah industri musik yang komersial gitu kak?
2: Di usia sekarang udah enggak sih ya.
1: Kenapa? Kali aja kan ngeproduserin gitu kan, harus nyanyi sendiri.
2: Kita lebih mensupport aja lah ya. Siap sekarang ini.
1: Okay.
2: Karena dalam bermusik kalau kita mau serius mah takut kitanya yang gak mampu di waktu.
1: Iya.
2: Kemarin juga teman-teman Surabaya sering ngajak Surabaya, cuman ya gak bisa waktunya. Kadang acaranya malam sampai pagi.
1: Iya sih, dan cerita-cerita itu sering Farida denger nih dari musisi-musisi yang masih lokal aja yang mereka udah keteteran soal waktu. Apalagi musisi-musisi nasional yang bahkan dalam hitungan minggu atau bahkan dalam hitungan bulan gak pernah pulang ke rumah kan. Jadi keliling.
2: Jadi mereka benar-benar hebat lah ya. Kalau sudah yang profesional seperti itu, hebat benar mereka.
1: Iya. Kanto gak pernah kepikiran itu gitu. Muda pun gak pernah kepikiran itu. Kalau sekarang, sekarang udah support aja deh gitu. Muda dulu gak pernah pikiran?
2: Muda dulu kan waktu itu gak segampang seperti sekarang. Oh, jadi iya, harus harus, waduh, harus stay di Jakarta dulu.
1: Iya, betul.
2: Skillnya malah pas-pasan.
1: Iya, iya. Oke, oke. Sekarang fokus aja berkarya dari rumah, lokalan aja.
2: Iya. Iya. Anti studio lah, anti studio recording kalau si Indra Ki bilang.
1: Oh, oke.
2: Anti studio recording itu dia udah jalan mobile.
1: Iya, betul betul.
2: Ngopi,
1: betul betul.
2: Sambil ngerekord bisa dia.
1: Oke, betul betul betul. Apa yang menarik dari Rose from the Dust?
2: Itu perpaduan tiga karakter yang kuat menjadi sesuatu yang hebat.
1: Oke. Kita dengerin teman berdua. Perpaduan ya, dari ya. Tiga musisi hebat jadi suatu karya yang amazing. Ini dia, Rose from the Dust.
0: Berdua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Kayaknya ada Rose from the Dust sama This Love. Wah, ini pakai liriknya juga nggak pakai bahasa Indonesia. Apa pertimbangannya kak? Kemudian kita pakai bahasa Inggris aja deh, gitu.
2: Memang kadang bahasa Inggris itu lebih fleksibel ya dalam nyatain perasaan dan kita lagi. Iya, menangnya bahasa Inggris itu. Ngerasa bahasa, kalau bahasa Melayu, bahasa Inggris itu lebih berpantun, lebih kurang lugas. Ya, kita ambil yang lebih enak mana, yang lebih kalau menang untuk ini banyak didengerin teman-teman, kita pilih yang Indonesia biar lebih ya apa ya, lebih kece lah. Ya.
1: I see. Iya sih. Apalagi kalau misalnya sasarannya itu anak-anak muda gitu ya kan. Sasarannya itu pasti lebih ngena tuh yang pakai bahasa Inggris. Okay, Kak. Di 2026 yang pasti teknologi sudah semakin canggih, mau berkarya juga sudah semakin gampang, gak harus berjuang seperti Kak Antoli di 1991 gitu ya, gak harus berjuang kayak dulu gitu untuk recording dan lain-lain gitu. Banyak musisi-musisi kita di Madura khususnya nih, yang mereka itu masih kehilangan arah. Masih belum tahu nih, aku harus gimana, aku harus ngapain, aku harus berjuang seperti apa. Tapi aku suka musik gitu, aku mau berkarya di dunia musik gitu. Kak Anto mau berpesan apa pada mereka-mereka, Kak?
2: Mainkan dunia masing-masing lah ya. Kalau kita masih senang dengan karakter analog, ya kita maksimalkan di dunia analog kita. Kita tunjukkan dunia analog memang masih hebat di dunia modern. Dan bagi yang mereka sudah bisa menerima kecanggihan itu, ya mereka lebih bisa mengembangkan lebih luas lagi sebetulnya sih ya. Cuma memang ancamannya kalau masalah karya itulah ya, biasanya kita butuh berkarya itu butuh waktu yang tidak menentu. Nah, sekarang duduk aja bikin lirik mungkin berapa menit lah udah jadi.
1: Betul. Iya, jadi berjuangnya mungkin sekarang berjuangannya lebih mudah gitu. Tapi untuk mempertahankan itu gitu yang dirasa.
2: Iya. Sebetulnya harus berkolaborasi dengan yang muda sih ya.
1: Oke. Okay.
2: Mau nggak mau harus seperti itu.
1: Oke. Berkolaborasi itu penting sih. Jangan dipikul semuanya sendiri ya teman Pro 2. Karena kolaborasi itu akan melahirkan ide baru, terus
2: energi juga.
1: Iya, benar. Oke, Kantoli bisa ditemui di mana sih kalau misalnya teman-teman mau sharing mungkin enggak offline tapi secara online itu bisa ditemui di mana? Kalaupun online apakah harus ke Bangkalan atau gimana tuh, Kak?
2: Ya, di Bangkalan. Di mana aja sih bisa sih ya, betulnya.
1: Oke.
2: Apalagi di mana pada si Yuda itu gampang lah.
1: Mana. Kalau media sosial bisa juga nggak sih main kantor?
2: Nggak juga sih ya.
1: Oh iya?
2: Nggak juga.
1: Okay. Jadi kontak-kontakan tuh bisa teman Pro 2. Kalau kamu mau nomornya nanti kamu DM Farida aja ya.
2: Oke, pilih lagu atau kan? Kolaborasi boleh.
1: Tuh. Biar jadi Madura Pride gitu kan. Madura Pride ya kan. Kanto, terima kasih banyak ya sudah bareng sama kita malam hari ini.
2: Sama-sama.
1: Ngobrolnya seru, apalagi kalau misalnya bisa ngobrol secara langsung tatap muka nih. Sebenarnya sekarang Farida juga tatap muka sih teman Pro 2. Cuman jaraknya itu kalau jarak realnya gitu jauh. Kan sekarang teknologi udah canggih banget. Iya benar. Tapi ini beneran kayak tatapan aja ya. Well, ya. Kanto terima kasih banyak sekali lagi.
2: Sama-sama, banyak terima kasih ya. Sukses terus.
1: Amin. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember dan juga Pro 2 RRI Madiun. Kanto ditunggu di Sumenep lo ya.
2: Siap. Yut, kontak yut.
1: Oke, thank you banget teman-teman. Sampai jumpa di Music Live Chat berikutnya barengan sama Pro 2 Ari di Sumenep dengan musisi-musisi Madura yang lainnya. Have a nice night dan enjoy. Makasih barengan sama Pro 2. Bye-bye.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Barengan lagi sama gue Jenny teman Pro 2. Setelah tadi kita mengikuti ya musik live chat berjaringan dari Pro 2 RRI Sumerep teman Pro 2. Kali ini udah balik lagi ke Madiun ya, barengan sama Jenny. Yang pastinya masih bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 24.00.

Hari ini malam minggu ya, Demam Pro Duet tentunya. Spesial banget ya, karena di setiap malam minggu kita bakal bahas satu album gitu ya. Di Joga Malam kali ini, Demam Pro Duet yang bakal aku bahas kali ini adalah sebuah band namanya Tokyo Light Teman Pro 2, yang ini beranggotakan 4 orang ya Teman Pro 2, yang dibentuk pada tahun 2009. Yang baru saja aku hadirkan ini Radio Blues Teman Pro 2 dari Tokyo Light di albumnya Modern Pastiche ya Teman Pro 2, yang tentunya album ini hadir di 2025 ya. Di bandnya sendiri dibentuk di tahun 2009, dan Tokyo Light ini adalah band yang beranggotakan 4 orang dari Indonesia, yang dikenal dengan perpaduan unik nih teman-teman Pro 2, antara pengaruh blues, kemudian ada funknya, kemudian juga math rocknya juga ada nih teman Pro 2. Dan band ini beranggotakan Stefan Arianto yang menjadi vokal dan juga gitar, kemudian ada Alexander Bramono sebagai bass, kemudian ada Rory GP yang pegang gitar, dan juga Ben Maspanger yang megang keyboard teman Pro 2. Musik mereka telah mendapatkan perhatian internasional ya, yang mengarah ke penampilan di televisi Jepang dan juga tur Jepang yang sukses nih teman Pro 2. Waduh. Modern Pastiche adalah album penuh kedua mereka ya, dan juga menandai langkah penting dalam evolusi artistik mereka.

Dan di album keduanya mereka ini tuh Pro 2, Modern Pastiche, ini juga sebuah eksplorasi cinta, kehilangan dan juga pengalaman nih teman Pro 2. Album ini dirilis tepat di hari Valentine ya, teman Pro 2 Tokyo Light mempersembahkan sebuah kado Valentine berupa album kedua mereka Modern Pastiche yang kini telah tersedia melalui Buraku. Rilisan ini menandai album penuh pertama mereka sejak Avenue di tahun 2015 ya, dan juga menjanjikan eksplorasi yang matang dan juga introspektif nih tentang pertumbuhan pribadi, pertumbuhan pribadi, hubungan dan juga tantangan gitu ya dalam menjalani kehidupan di dunia modern. Nah, nextnya aku masih punya lagu-lagunya mereka yang seru abis juga, teman Pro 2, blues-blues gitu pokoknya. Kita ngeblues ya di malam minggu ini, teman Pro 2. Next ada, nanti kita masih bakal ngobrolin album ini juga, teman Pro 2, yang pastinya sambil dengerin single-single di dari album Modern Pastiche ini. Oke, okay, next ada Last Call, teman Pro 2, yang menjadi track kedua dari album Modern Pastiche-nya Tokyo Light.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Segera download RRI Digital.

Wake Up dari Tokyo Light Tumbang Pro 2. Aku hadirkan buat kamu di malam hari ini, Tumbang Pro 2. Tentunya masih dalam rangkaian pembahasan terkait dengan album modern pastiche ya, dari Tokyo Light Tumbang Pro 2. Dan tentunya album ini lebih dari sekedar kumpulan lagu Tumbang Pro 2. Ini adalah kumpulan cerita yang dijalin dengan benang-benang hook blues, groove funk, dan juga gitar yang terinspirasi mat rock Tokyo Light yang dibentuk pada tahun 2009 oleh teman-teman SMA. Ini telah menghabiskan 15 tahun terakhir mengasah kemampuan mereka berevolusi dari merilis EP secara mandiri hingga tampil di Fuji Television Asia Versus dan juga tour di Jepang Tumbang Pro 2. Album ini mencerminkan perjalanan mereka menampilkan band yang telah matang baik secara musikal maupun secara lirik nih Tumbang Pro 2. Narasi album terungkap ya melalui lagu-lagu seperti yang pertama tadi, Aku Play Buat Kamu, Radio Blues. Itu juga sebuah refleksi nostalgia ya tentang perjuangan masa lalu dan juga ketangguhan jiwa manusia. Yang di track kedua tadi juga sudah aku hadirkan ya Tumbang Pro 2 adalah Last Call yang menawarkan pandangan jujur nih tentang putusnya hubungan dan juga pencarian penutupan atau pencarian yang terakhir gitu ya teman Pro 2. Dan sementara tadi juga sudah aku hadirkan di track ketiga ada Hantu dengan Junaka yang mengeksplorasi nih fenomena ghosting di era digital. Ada juga Somebody Else yang muncul sebagai lagu penuh semangat tentang melepaskan diri dari ekspektasi masyarakat dan juga merangkul individualitas. Dan sementara ada juga Sendiri yang menggali lebih dalam mencari jati diri ya dan juga kesendirian. Yang baru saja aku hadirkan juga ada Wake Up. Ini punya fungsi tersendiri nih Tumbang Pro 2 sebagai ajakan untuk ayolah gitu, ayo bertindak gitu ya, mendorong pendengar untuk mengejar impian mereka dan juga keluar dari monotonya kehidupan sehari-hari. Jadi ini tuh kayak sebuah rangkaian cerita gitu ya Tumbang Pro 2 yang dihadirkan sama Tokyo Light di album mereka modern modern pastiche ya Tumbang Pro 2. Dan tentunya kita masih bakal play lagi beberapa singlenya. Ada Somebody Else, kemudian ada Cycle, ada Like Up juga yang masih akan kita play buat kamu Tumbang Pro 2. Yang tentunya juga lagu-lagunya agak berbeda ya, karena memang maksudnya berbeda dari musisi-musisi di Indonesia yang kita sering dengar gitu ya Tumbang Pro 2, which is ini good ya, maksudnya kita jadi punya beragam apa ya genre yang bisa kita nikmati juga Tumbang Pro 2. Dan surprisingly lagu-lagunya juga oke banget nih Tumbang Pro 2 buat kamu yang mungkin baru pertama kali dengar. Di malam hari ini aku perkenalkan ke kamu semuanya kalau kita juga punya band Tokyo Light yang agak ngeblues gitu ya. Bukan agak emang genrenya agak ngeblues, apa? Emang genrenya blues gitu ya Tumbang Pro 2 yang pastinya asik banget buat didengerin, buat temenin kamu di malam minggu ini tentunya ya. Oke, langsung aja kita lanjut ya, kita mendengarkan lagi beberapa single yang masih tergabung dalam albumnya Modern Pastiche dari Tokyo Light. Kali ini ada Somebody Else ya Tumbang Pro 2. Somebody Else, orang lain, what?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cycle 22 ini masih tergabung dalam albumnya Tokyo Light yang modern pastiche 22, yang tentunya juga kita masih bakal bahas ya 22. Masih tersisa satu lagu lagi nih 22 yang tentunya pasti kita tunggu-tunggu juga ya. Dua single terakhir ini Tomorrow 2 ada Cycle yang baru saja kita dengarkan ya. Ini tuh merayakan sifat ataupun siklus kehidupan ya, dan juga kekuatan ketekunan yang berpuncak pada di lagu terakhirnya nanti, yaitu Like Up. Nah, ini tuh juga sebuah penghormatan untuk mengharukan untuk orang-orang yang tersayang gitu ya, yang telah pergi mungkin ya, dan sifat fana atau sementara dari momen-momen berharga dalam hidup. Ya memang hidup itu fana ya teman-teman, dua nggak ada yang kekal abadi gitu ya. Jadi memang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya waktu yang ada ini ya teman-teman dua. Dan dengan adanya album ini teman-teman dua, modern pastiche Tokyo Light ini mengajak pendengar untuk terhubung gitu ya dengan pengalaman mereka sendiri. Kemudian juga mereka juga ingin menawarkan soundtrack untuk mengiringi gitu ya teman-teman dua, pasang surutnya perjalanan manusia. Nah, dengarkan albumnya ya teman-teman dua, yang pastinya sudah ada di berbagai platform ya teman-teman dua. Dan dari semua lagunya gitu teman-teman dua, ini emang sebuah cerita gitu ya yang dirangkai dari tadi. Yang pertama ada Radio Blues, kemudian ada Last Call, ada Hantu, kemudian ada juga Somebody Else, ada Sendiri, kemudian ada Wake Up, habis sendirian harus bangun gitu ya untuk mengejar impian kamu nih teman-teman dua. Kemudian ada Cycle yang dimana memang siklus kehidupan gitu ya teman-teman dua yang selalu berputar gitu. Kemudian dan yang terakhir ada Like Up yang akan kita dengarkan sebentar lagi ya teman-teman dua. Tentunya juga aku masih bakal temenin kamu di Jaga Malam kali ini. Nanti di sesi berikutnya kita bakal ada di Curhat Dong buat kamu yang mau curhat-curhatan mau curhat ke aku juga boleh banget, mau anonim juga aman banget teman-teman dua. Tentunya nanti kita juga bakal bahas apa bahasanya, nanti kita spill ke kamu ya di jam 9 malam tentunya. Dan untuk sesi review album kali ini kita cukupkan sampai di sini teman-teman dua, karena memang lagunya sudah mau memasuki lagu terakhir nih teman-teman dua. Thank you banget ya yang sudah menyimak dan juga mendengarkan kita full lagu dari albumnya Tokyo Light ya teman-teman dua, yang bagus-bagus banget juga nih teman-teman dua. Perbanyak deh genre-genre yang kayak gini gitu ya, karena asik banget emang ya didengerin untuk sebagai soundtracknya kehidupan kita yang sudah mumet ini. So tetap stay tune ya teman-teman dua, nanti kita bakal geser di jam 21 di Jaga Malam Curhat Dong. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madi untuk yang terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 dan Madi untuk mantar baik kamu. Masih barengan sama Jenny teman Pro 2 di malam hari ini. Semakin malam semakin syahdu. Ya pastinya kebersamaan kita masih panjang ya teman Pro 2. Tenang aja, masih bakal aku temenin ya teman Pro 2 di malam hari ini. Malam minggu ya. Kamu acaranya kemana nih teman Pro 2 malam minggu ini? Yang gabut boleh yuk merapat ke Curhadong kali ini teman Pro 2, karena kita udah masuk di sesi curhat ya teman Pro 2 di jaga malam kali ini. Dan tentunya nanti kita bakal bertanya-tanya juga ya ke psikolog Andi Cahyadi teman Pro 2 buat menanyakan nih tema kita tentang hari ini. Tema kita hari ini tentang aduh, baru juga jam 9 udah belipet nih ngomongnya teman Pro 2. Artinya aku sudah rada-rada ngantuk gitu. Ayo dong temenin aku teman Pro 2 biar aku gak ngantuk. Boleh request deh ya, nanti aku play teman Pro 2 yang tadi siang juga belum terputar. Coba deh chat ulang ya teman Pro 2, karena ganti penyiar kadang aku juga bingung bacainnya. Dan tentunya di hari ini di Curhadong teman Pro 2 temanya adalah terkait dengan National Girlfriend Day atau hari pasangan ya teman Pro 2. Yang gak punya pasangan gimana? Ya gak bisa ngerayain dong. Kasian, kasian. Enggak ya, ya sabar dulu ya, masih on the way pasangannya ya, masih dalam pengiriman. Dan National Girlfriend Day atau hari pasangan gitu ya teman Pro 2, which is lebih ke hari pasangannya yang cewek gitu ya. Artinya hari ini kamu harus meratukan pacar kamu ya buat cowok-cowok. Kamu hari ini harus meratukan mereka. Kasih apa gitu, kayak yang romantis gitu ya teman Pro 2. Pasti kamu juga menantikan gitu. Coba sekarang kalau belum pada ingat, masih jam 9 lebih 9 menit buat masih masuk hari ini tanggal 1 Agustus ya teman Pro 2, yang pastinya masih awal bulan juga. Boleh nih dikode ya pasangan masing-masing. Hari ini tuh hari pasangan tahu. Masa aku gak dapat hadiah gitu. Kompor-kompor ya. Yang pastinya hari ini kita bakal bahas ya, memperingati hari pasangan ini, National Girlfriend Day, yang juga menjadi momen gitu ya untuk mengapresiasi pasangan. Atau gak cuma pasangan doang ya teman Pro 2, ini juga berlaku dengan persahabatan ya, antar ciwi-ciwi ya, yang tentunya juga bisa kita rayakan gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang belum punya pasangan gitu ya, boleh nih merayakan ini juga dengan sahabat kamu teman Pro 2. Yang pastinya bisa dirayakan dengan apa sih, hal-hal yang selalu mewah kah atau hal-hal sederhana? Dan kenapa sih penting gitu ya untuk mengapresiasi pasangan kita gitu ya. Ya, nanti kita bakal tanya-tanya sepenting apa mengapresiasi pasangan dalam menjalin sebuah hubungan gitu ya teman Pro 2. Kalau misalnya gak banyak mengapresiasi, apakah berpengaruh gitu ya dengan keharmonisan hubungan antar pasangan ini? Nanti kita bakal tanya gitu ya ke Mas Andi tentunya, yang lebih paham gitu teman Pro 2. So tetap stay tune di sini aja. Abis ini aku bakal play satu single dari Raisa teman Pro 2, Ku Harap Duka Ini Selamanya. Kita menggalau dulu nih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, gitu mau pro 2 masih barengan sama Jenny Moy di malam hari ini, malam minggu. Yang kita akan membahas terkait dengan menghargai pasangan ya teman pro 2, dalam rangka memperingati National Girlfriend Day ya. Menghargai pasangan bisa dilakukan tentunya dengan berbagai cara ya teman pro 2, termasuk cara-cara sederhana yang bisa dilakukan siapapun nih. Dan kamu gak perlu punya banyak duit ya, atau apa sesuatu yang ribet gitu ya buat melakukannya. Nah, dengan cara-cara sederhana ini diharapkan gitu ya kualitas hubungan kita dengan pasangan nih juga semakin baik gitu ya. Yang pertama bisa kasih waktu nih teman pro 2, memberikan uang atau barang kepada pasangan ini adalah suatu yang bukti ya bahwa kita menghargainya. Tapi kamu perlu juga nih teman pro 2, yang paling berharga yang dimiliki manusia ini bukanlah uang tapi adalah waktu. Ya seperti materi atau duit ya, waktu ini gak akan bisa kembali kalau sudah hilang ya teman pro 2. Nah jika kamu kasih waktu ke pasangan, artinya kamu juga bisa memberikan sumber apa ya yang paling berharga yang kamu miliki buat dia gitu ya. Maka sesibuk apapun gitu ya teman pro 2, kita nih jangan lupa untuk menyisihkan waktu kita buat ngobrol ya, dan juga memberikan perhatian kepada pasangan sebagai bukti bahwa kita juga menghargai mereka. Kemudian selain waktu, kabar nih juga penting nih teman pro 2. Ada yang hilang-hilangan gitu ya. Nah, yang ngasih kabar setiap saat atau yang ngasih kabarnya 2 hari sekali itu ya gimana ya? Kita memang sebagai pasangan ya akan merasa dihargai kalau misalnya pasangan kita juga ngasih kabar ya, ketika misalnya mau pergi atau mau melakukan sesuatu gitu ya. Apalagi kalau mereka melakukannya tanpa diminta gitu ya teman pro 2, karena itu juga menunjukkan bahwa kita selalu mereka mengingat kita setiap akan beraktivitas. Cile.

Hal lainnya yang bisa kita lakukan gitu ya teman produe untuk menghargai pasangan, ini juga bisa nih dengan bercerita tentang masalah yang sedang kita hadapi. Ini juga bisa membuat pasangan merasa lebih dihargai teman produe. Apalagi kalau masalah sensitif atau terbilang ini kayak berat gitu ya buat kita. Nah, dengan menceritakan masalah itu kepada pasangan, itu juga membuktikan bahwa kita mempercayai dia sepenuhnya gitu teman produe. Nah, selain bercerita, kadang juga bisa kita lakukan dengan meminta pendapat nih teman produe. Jika ingin menghargai pasangan, kita juga bisa melakukannya dengan kita nanya pendapat mereka gitu ya. Kita juga pastinya akan menghargai pendapat mereka. Jadi jangan ragu nih teman produe buat minta pendapat dari pasangan kamu tentang berbagai hal ya. Misalnya soal masalah yang kamu hadapi gitu ya. Atau sesimpel beli baju gitu ya. Ini bagus mana ya? Yang ini atau yang ini menurut kamu gimana? Atau kamu bingung mau ada masalah gitu ya. Menurut kamu kalau aku gini gimana? Kalau aku gini lebih baik yang mana? Itu pasti pasangan kamu juga merasa lebih dilibatkan gitu ya. Jadi lebih merasa dihargai juga dengan melibatkan mereka ke dalam penyelesaian masalah kita gitu teman produe. Sebenarnya masih banyak juga ya yang hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menunjukkan ya bahwa kita juga menghargai pasangan kita, dan juga sebaliknya pasangan kita juga menghargai kita gitu ya teman produe. Yang pastinya nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya barengan sama psikolog Andi Cahyadi. Bentar lagi ya, 10 menitan lagi lah ya, kita nanti bakal call Mas Andi buat kita tanyain nih terkait dengan menghargai pasangan. So, tetap stay tune teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 95,2 Pro 2 Ready Madi untuk teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Driver License to Pro 2 special requestan dari Kalara ya, yang tadi request lagu ini to Pro 2. Thank you buat Kalara sudah request ya, dan sudah gabung di malam hari ini dengan to Pro 2. Sebentar lagi juga aku akan menelpon nih psikolog Mas Andi Cahyadi ya, buat kita tanya-tanyain nih terkait dengan tema kita di malam hari ini, terkait dengan menghargai pasangan dalam rangka memperingati National Girl Girlfriend Day yang jatuh di hari ini 1 Agustus 2026. Sorry banget. Okay, bentar ya, tungguin. Nah, bentar banget aku bakal telepon Mas Andi dulu sambil kita dengerin juga biar diulang ya, spesial buat Kak Lara nih. Driver license-nya kita bikin jadi backsound aja kali ya.

0: Oke, teman Pro 2, kita sudah tergabung ya dengan Mas Andi. Selamat malam, Mas Andi.
1: Halo, malam Mbak Anjani.
0: Oke, kabar baik?
1: Puji Tuhan, baik Mbak.
0: Oke, semoga selalu baik ya Mas Andi.
1: Iya, betul. Harus baik dong Mbak.
0: Iya betul, agar semuanya berjalan lancar ya, kalau misalnya kita sehat gitu.
1: Betul.
0: Oke, Mas Andi, berkaitan dengan hari ini gitu ya, tanggalnya 1 Agustus, masih awal bulan juga ya. Ini tuh ternyata hari ini tuh National Girlfriend Day tuh, Mas Andi. Jadi di hari ini tuh diperingatinya bertujuan untuk sebagai momen pengingat gitu ya, agar kita menghargai pasangan gitu. Nah, temanya kita hari ini seputar itu ya, Mas Andi. Kenapa sih kita harus mengapresiasi pasangan? Apakah hal ini tuh penting gitu dalam menjaga hubungan yang sehat dan harmonis? Dan juga apakah harus selalu dengan hal-hal yang mewah atau romantis gitu, atau bisa dengan hal-hal yang sederhana nih, Mas Andi?
1: Ya. Mengapresiasi. Ya, dalam sebuah interaksi gitu ya. Dalam sebuah interaksi atau sebuah hubungan begitu, memang apresiasi itu dibutuhkan untuk apa ya? Saling memberi penguatan ya, kalau saya bilang ya.
0: Oke.
1: Artinya di dalam hubungan berpacaran pun kita memberikan apresiasi itu kan menguatkan hubungan gitu. Menguatkan hubungan secara emosional akan menjadi lebih dekat gitu ya. Bandingkan kalau misalkan dalam sebuah hubungan itu tidak ada bentuk apresiasi yang diberikan. Contoh nih misalnya gitu ya, pacarnya jemput gitu ya, sama sekali nggak diapresiasi, malah mungkin dimarahin karena mungkin telat 1 menit misalnya. Atau mungkin misalnya gini, dimintai tolong, aku titip dong beli ini gitu ya. Ketika datang, kok yang ini yang dibeli? Nah misalnya kayak gitu ya. Iya, paling enggak ucapkan terima kasih kek atau apa, meskipun mungkin yang dibawa mungkin keliru jangan gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi kan itu adalah salah satu hal yang mungkin dapat merusak apa namanya hubungan ya Mbak ya. Ketika kita tidak memberikan apresiasi, terus bayangkan atau mungkin bandingkan ya, bandingkan kalau misalnya kita pasangan kita minta tolong, terus kita mereka melakukan gitu ya, meskipun mungkin ada kekeliruan tadi ya, misalnya oh yang dibeli mungkin keliru, makasih ya, nah tapi ini yang sebenarnya yang saya butuhkan bukan yang ini loh, yang merek ini, tapi nggak apa-apa wes ini aja, nggak apa-apa saya makan, nah misalnya kayak gitu. Jadi tetap ada apresiasinya kan, beda kalau misalnya tanpa apresiasi sama sekali gitu ya.
0: Okay.
1: sudah mungkin jauh-jauh diusahakan kan, gitu
0: betul.
1: Ya terus kemudian datang ke sana dan lain sebagainya, belum lagi terus dimarah-marahin dan lain sebagainya. Kayak misalnya datang terlambat jemput dan lain sebagainya. Nah itu kan juga salah satu hal yang kalau misalnya tidak diberi apresiasi kan orang juga akan menjadi kok gini sih gitu ya. Ini
0: betul.
1: Kamu minta tolong ke siapa kan gitu ya. Ini ke pasanganmu loh, masa iya sih gak ada ucapan terima kasih dan lain sebagainya kan begitu ya. Jadi apresiasi itu kalau menurut saya sungguh sangat penting gitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Karena dengan apresiasi itu pasangan akan merasa dia dihargai gitu ya.
0: Betul.
1: Sesimpel yang misalnya gini, tolong dong ambilin minum, setelah dibawain makasih ya. Nah itu kan bentuk apresiasi gitu ya. Atau misalnya apa gitu ya, sudah susah payah misalnya dibawain bekal, meskipun mungkin itu bekalnya nggak enak atau mungkin nggak sesuai harapan begitu ya, ya ucapkan terima kasih lah gitu ya, sudah atas upaya yang sudah dilakukan kan misalnya kayak gitu. Jadi memang kita perlu apresiasi, misalnya nih gitu ya, dibelikan sesuatu ya, bentuk apresiasinya adalah ya kita gunakan kan gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi sudah susah payah loh membelikan, misalnya nih ulang tahun ya, dibelikan kaos atau mungkin dibelikan topi atau mungkin dibelikan apalah gitu ya. Ya pakailah gitu ya, meskipun itu bukan barang yang mahal gitu ya.
0: Betul.
1: Mungkin barang yang bukan sesuai dengan kehendak kita, itu udah kita pakai. Itu satu bentuk apresiasi, bahwa kita menghargai apa yang mungkin sudah dilakukan oleh pasangan kan gitu ya. Nah, dari bentuk menghargai itu kan ini akan memperkuat ikatan emosional nih, seperti yang tadi yang saya katakan. Bahwa dengan kita menghargai pasangan, otomatis mereka akan merasa dihargai, sehingga apa namanya, ikatan secara emosional itu akan muncul. Jadi keterkaitan, keterikatan dengan pasangan itu akan semakin kuat gitu ya. Rasa saling memiliki, rasa mungkin apa namanya ya, karena perasaan dihargai itu mungkin kita malah tambah sayang dan lain sebagainya, begitu ya. Dan itu juga akan mengurangi konflik akhirnya, kan begitu ya. Kayak tadi misalkan dibayangkan aja deh gitu ya, kita sudah capek-capek nih nusain gitu ya, beliin nasi goreng gitu ya. Nah kita lupa nih, biasanya dia nasi gorengnya gak pedes gitu ya. Sukanya pedes, kita lupa gak ngomong kalau misalnya harus pedes gitu ya. Terus akhirnya nasi gorengnya biasa aja gitu ya. Terus marah-marah gitu ya. Lah dengan seperti itu kan kita kan merasa gak dihargai nih. Dan muncul konflik akan terus, akan muncul konflik kan begitu ya. Jadi dengan menghargai itu sebenarnya mengurangi konflik, gitu juga. Ya. Karena kalau misalnya kita datang, enggak ucapan terima kasih aja enggak, suruh masuk aja enggak, sudah dimarah-marahin dan lain sebagainya kan gitu ya.
0: Betul-betul.
1: Pasangan ini kan mungkin merasa tidak terima gitu ya, tidak dihargai kan gitu ya.
0: Kapok malah.
1: Iya betul, kan akhirnya terjadi konflik. Nah, nah kamu ini nyuruh ojek online atau pacar kamu kan gitu ya. Nah, jadi kan seperti itu. Jadi dengan memberikan apresiasi itu akan mengurangi konflik dan juga ini akan menumbuhkan hubungan yang lebih positif aja sih. Bayangkan kalau misalnya masing-masing ini sepasang ini mereka bisa saling memberikan apresiasi, pasti hubungan ini pasti akan menjadi lebih positif, begitu.
0: Betul-betul.
1: Maka kalau ini merujuk ke pertanyaan yang selanjutnya tadi Mbak Anjani, begitu ya, bahwa apakah harus mahal? Sebenarnya enggak gitu ya. Sekedar ucapan terima kasih itu adalah salah satu bentuk apresiasi gitu ya.
0: Betul.
1: Atau misalnya begini deh, pasangan kita bawa ini, entah mungkin dia bikin eksperimen masak kue kayak gitu ya, atau mungkin masak apalah gitu ya, kita apresiasi, masakanmu enak loh, itu juga salah satu bentuk apresiasi. Jadi nggak harus selalu yang apresiasi itu dalam bentuk hadiah, harus salah dengan bentuk apa namanya yang barang mewah, itu enggak gitu ya. Bahkan cukup ucapan terima kasih atau mungkin pujian atas apa yang sudah mereka lakukan.
0: Betul.
1: Itu salah satu bentuk apresiasi gitu ya. Gitu ya. Misalnya tadi ya yang saya katakan, masakanmu enak loh gitu ya. Atau misalnya baju yang kamu kasihkan kemarin ini pas, enak banget, aku suka. Nah, itu bentuk apresiasi loh, cuma ngomong gitu aja, aku suka loh pasti yang kamu kasih ini kan gitu ya.
0: Iya betul.
1: Itu salah satu bentuk apresiasi. Ini gampangannya gini deh, kita itu sedang menyenangke orang yang ngasih kan gitu ya.
0: Iya betul.
1: Menyenangke orang yang ngasih gitu ya. Bayangkan tuh Mbak, kalau misalnya Mbak Anjani begitu ya ngasih ke pacarnya gitu ya, terus barang yang dikasihkan nggak dipakai gitu ya, terus bilangnya nggak suka aku, warnanya nggak suka, kan rasa sakit hati kan gitu loh.
0: Betul.
1: Aku loh sudah nabung gitu ya, terus sudah berusaha untuk belikan ini gitu ya, tapi terus ada anggapan seperti itu kan, itu merasa nggak enak gitu loh. Ini kita nggak dihargai banget gitu loh, upayanya.
0: Betul.
1: Usahanya itu kan nggak dihargai. Tapi bayangkan kalau misalnya Mbak Anjani ngasih gitu ya, entah itu dilakukan secara benar atau cuman ya nutupin lah balega untuk nyeneng ke. Tapi kan kita yang dikasih ungkapan seperti itu kan pasti akan merasa seneng gitu ya. Kamu bajunya pinter banget nih, kok pas banget dengan aku kan gitu ya. Aku suka lo warnanya, aku suka lo modelnya lah. Itu kan itu salah satu bentuk apresiasi kan gitu ya. Jadi sesimpel itu kita memberikan apresiasi, kita nggak perlu dengan barang mahal atau mungkin barang yang branded gitu ya, atau pokoknya nggak harus keluar uang gitu ya.
0: Betul.
1: Untuk memberikan apresiasi, tapi dalam bentuk hal-hal semacam ucapan terima kasih itu
0: gitu
1: aja
0: ya.
1: Sudah cukup gitu ya, sudah mau nganter gitu ya, sudah mau mengingatkan atau mungkin sudah memberikan sesuatu. Nah itu kan kita berikan ucapan terima kasih, itu sudah salah satu bentuk apresiasi yang membuat pasangan itu pasti juga akan senang.
0: Iya betul. Kalau misalnya yang pacaran mungkin masih ini ya, masih sering makasih gitu ya. Tapi kalau pasangan yang sudah bertahun-tahun menikah gitu ya Mas Dani ya, kadang kita juga lupa gitu ya bilang makasih kepada pasangan kita untuk hal-hal yang sederhana gitu ya. Karena ya gimana tiap hari ketemu dan melakukan hal yang sama gitu.
1: Iya.
0: Padahal itu tapi juga kalau, penting ya.
1: Tapi kalau misalnya itu selalu dibiasakan mengucapkan itu, pasti itu juga nggak akan hilang ya. Tapi kan beda ya, mungkin bisa jadi selama pacaran itu kan itu kayak bukan semacam apa namanya ya. Cuman hanya basa-basi aja karena masih pacaran kan gitu ya. Jadi kan kayak bukan sebenarnya kan begitu ya. Tapi biasanya kalau orang yang sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu, ucapan memberikan apresiasi, pasti itu akan dengan sendirinya akan terbiasa kok. Akan terbiasa dengan pasangan-pasangan meskipun dia sudah menikah cukup lama gitu ya. Itu pasti akan muncul dengan sendirinya gitu ya.
0: Oke, berarti memang harus dibiasakan gitu ya.
1: Betul, bukan hanya
0: sekedar formalitas, tapi memang kita benar-benar menghargai pasangan kita. Ya, jadi bisa ngikut gitu ya kebiasaan baiknya sampai meskipun sudah menikah lama gitu ya Mas Andi.
1: Betul.
0: Jadi sesederhana itu ya teman produe yang bisa kita lakukan untuk menghargai pasangan kita tentunya. Thank you banget Mas Andi untuk waktunya malam hari ini. Semoga menginspirasi buat teman-teman produe. Kita jumpa lagi ya Mas Andi di hari Senin nanti di Curhat Dong juga. Selamat malam.
1: Terima kasih.

Oke, itu Mama Produ. Itu tadi obrolan kita dengan Mas Andi ya, yang tentunya gak perlu muluk-muluk untuk mengapresiasi pasangan kita, karena dengan ucapan terima kasih yang tulus ya, dan juga mengapresiasi pemberian dari pasangan kita, itu juga sebuah bentuk apresiasi yang tentunya luar biasa juga. Karena yang penting adalah ketulusannya ya, Bro Dwe, jangan cuma formalitas. Apalagi tanpa ucapan terima kasih, waduh itu bahaya. Oke, next di segmen berikutnya ya, masih ada drama dan juga musik-musik yang bakal aku play buat kamu tentunya. Dan kebersamaan kita juga masih berlanjut sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pernyataan dari Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, Suharman, tentang status baru aparatur sipil negara ASN yang berkaitan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, informasi keliru ini beredar di tengah keresahan masyarakat terkait nasib PPPK di lingkungan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT yang dikabarkan terancam diberhentikan akibat adanya aturan mengenai batas maksimal belanja gaji pegawai. Melalui akun Instagram resmi BKN, @bkn.go.id/official, telah disampaikan klarifikasi bahwa tidak ada status lain dalam ASN selain pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK.
3: Jadi

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: dapat berapa ikannya, Din?
1: Lihat aja sendiri. Ini aja baru 2 ekor. Kecil lagi.
0: Hahaha. Kenapa baru 2, Din? Biasanya kan kamu dapat sampai seember kecil.
1: Ya, kamu lihat aja sendiri. Gimana bisa seember kalau kondisinya seperti ini?
0: Maksud kamu, apanya yang kondisi? Kamu sakit ya?
1: Alah, mata kamu di mana, Mus? Masa dibilang kondisi aja kamu gak paham maksudku?
0: Lantas, aku harus bilang apa?
1: Tuh, lihat tuh sungainya. Udah pada berkurang debit airnya. Ntar lagi bakal kering juga semuanya. Dan kita semua pasti mati kekeringan.
0: Wah, mana saya tahu, Din. Kan setahun yang lalu sungai ini airnya banyak. Malah pernah banjir pula, kan?
1: Ya iyalah. Tapi setahun yang lalu. Sekarang kan beda. Coba kamu lihat lagi baik-baik.

0: bisa berkurang dan kering? Memang apa penyebabnya?
1: Nah, kalau bukan mereka-mereka itu yang telah membabat habis pohon yang ada di hutan ini, siapa lagi?
0: Mereka? Mereka siapa, Din? Yang mana mereka?
1: Ya, mereka itu. Perusahaan itulah yang jadi biang keladinya. Sehingga sungai ini kering dan juga sumur warga sudah ada yang kering pula. Gara-gara aktivitas penebangan hutan yang mereka lakukan dari waktu ke waktu selama ini.
0: Bercanda saja kamu, Din. Saya juga tidak melihat ada perusahaan di sini. Coba kau bicara yang serius lah.
1: Baiklah, asal kau tahu ya, perusahaan Black Forest milik Bos Liong itu sudah 1 tahun lebih beroperasi di sini. Aktivitas mereka selama ini melakukan penebangan pohon besar yang ada di bagian hulu sungai ini. Lalu kayu-kayu tersebut kemudian diangkut secara gelondongan dengan kapal mereka keluar daerah untuk dijual lagi ke pihak lain. Sementara kami di sini tidak dapat apa-apa dari mereka.
0: Tapi apakah mereka sudah punya izin untuk mengelola hutan di sini?
1: Ya itulah yang kami selama ini berupaya ingin tahu, Mus. Apakah perusahaan Bos Liong ini legal atau ilegal? Kami, warga dan kepala dusun di sini, sudah beberapa kali coba menemui bosnya, tapi mereka selalu saja menghindar.
0: Gawat, ini tidak bisa dibiarkan terjadi. Lama-lama kita semua akan mati kekeringan di sini. Pokoknya, kita harus bikin perhitungan dengan mereka.
2: Wah, dari tadi saya perhatikan serius sekali pembicaraan kalian berdua. Apa yang kalian lagi bicarakan, Din?
1: Rupanya ada Pak Kepala Dusun. Iya, Pak. Kita berdua tadi sedang membahas kenapa sampai sungai ini mulai mengering. Dan siapa yang ada di balik semua ini, Pak?
0: Betul, Pak.
2: Baiklah. Saya kira apa yang kalian bahas tadi merupakan persoalan utama yang dihadapi warga di dusun ini. Saya sendiri baru saja berkeliling memantau situasi yang ada. Dan ternyata memang benar kalau sungai ini airnya sudah semakin menipis. Bahkan ada titik-titik tertentu yang sudah kering. Lagi pula beberapa sumur warga yang juga sudah kering airnya. Sehingga mereka tidak bisa lagi mendapatkan air untuk kebutuhan mereka.
0: Lalu Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rasanya sudah saatnya kita harus bertindak. Sebab tidak lama lagi musim kemarau akan tiba.
1: Betul Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang?
2: Baiklah, saya paham maksud kalian. Besok kita ajak beberapa warga sama-sama ke sana. Kita harus temui bosnya. Dan kalian berdua juga harus ikut ya.
1: Siap Pak.

0: sudah kau bereskan cuciannya?
1: Waduh, maaf Bu, cuciannya belum Rani selesaikan.
0: Kenapa belum?
1: Bu, gimana Rani bisa mencuci kalau tempat yang biasa kami mencuci di kali airnya sudah kering, dan sumur yang ada di sana juga sama, airnya kering, Bu.
0: Hah? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?
2: Betul kata Rani, Bu. Ini semua gara-gara perusahaan sialan itu. Warga di sini semuanya sudah pada mengeluh dan kesulitan mendapatkan air.
0: Astaga, Pak. Lantas gimana kita harus mendapatkan air kalau situasinya sudah seperti ini? Lakukan sesuatulah, Pak. Masa harus diam terus?
2: Tenang, Bapak sudah atur semuanya dengan warga. Hari ini juga, kita akan segera ke sana temui mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka.

0: Semuanya sudah siap untuk ke sana?
1: Siapa?
0: Baiklah. Din, Bapak sekarang tugaskan kamu ke desa sebelah untuk temui Pak Babin. Katakan saja ke Pak Babin kalau Bapak dan warga sudah menuju ke perusahaan Black Forest. Kamu harus cepat ya.
2: Baik, Pak.
0: Ayo semua, kita berangkat sekarang.
3: Ayo.

0: Ayo, cepat selesaikan kerja kalian. Waktunya sudah terbatas. Kita harus segera kirimkan kayu hari ini juga. Bandor Jack?
1: Siap-siap, bos.
0: Ayo sini, segera. Apakah sudah lengkap sesuai dengan pesanan mitra kita?
1: Hanya tersisa satu pohon lagi.
0: Bagus. Suruh mereka lebih cepat. Kapal penyangkut sudah tiba.
1: Siap, bos.

0: Apaan ini warga?
1: Bandur Jack, segera halangi mereka.
0: Baik, bos. Berhenti! Berhenti di situ!
2: Berani maju selangkah lagi, kalian akan saya tembak.
3: Bandur, kalau kau berani, silakan tembak kami. Ayo tembak! Tembak!
0: Saya tidak main-main, Pak Kepala Dusun. Aduh! Aduh! Kepala saya berdarah! Aduh!
4: Hajar dia!
5: Hajar dia!
4: Hajar! Hajar dia! Hajar bandurnya! Hajar!
5: Hajar dia! Hajar dia!
0: Wah, gawat. Bandur Jack sudah dihajar warga. Saya harus lari sekarang.
2: Itu, Pak. Bosnya mau melarikan diri.
6: Berhenti! Jangan bergerak atau kutembak kakinya.
0: Persetan, aku harus lari. Kaki saya, tolong.
6: Sudah saya peringatkan, masih mau lari juga, kau kami tahan.
0: Ampun Pak, jangan tembak saya Pak, jangan Pak.
6: Ayo bapak-bapak, bantu saya bawa orang ini sekarang juga.
4: Baik Pak. Sakan sepasang. Bos, tikau.

0: Syukurlah, akhirnya masalah ini dapat kita selesaikan juga.
1: Terima kasih ya, Din ya. Dan kamu juga, Mus.
0: Ini juga karena dukungan dan semangat kalian. Bapak bangga punya anak muda seperti kalian.
2: Tidak masalah, Pak. Sudah jadi tugas kami untuk menjaga lingkungan kami, Pak.
3: Iya, Pak. Ini sudah kewajiban kami dan sepertinya kita harus melakukan reboisasi secepatnya.
0: Betul sekali. Nah, karena semuanya sudah selesai, kita harus kembali sekarang.
4: Baik, Pak.
5: Alam adalah sahabat kita. Alam adalah kehidupan kita. Jagalah alam agar alam menjaga kita.

99,2 Pro 2 Red Radio, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih berangkat sama jadi di malam hari ini tentunya, teman Pro 2. Kita masih bersama-sama ya di malam minggu ini. Dan tadi kita juga udah mendengarkan bareng gitu ya drama radio yang pastinya banyak pesan moral yang bisa kita petik dari drama yang sudah aku sajikan buat kamu semuanya. Dan tentunya kita masih panjang ya kebersamaannya sampai nanti pukul 24. Tentunya aku juga masih akan menghadirkan beberapa single yang akan nemenin kamu di malam hari ini, teman Pro 2. So tetap stay tune, akan aku tetap temenin ya teman Pro 2 sambil ngantuk-ngantuk ya. Gak apa-apa, kita masih akan terus setia buat nemenin kamu. Ada dari Koldiak nih teman Pro 2 sampaikan, dan juga ada dari Erni Zakri featuring Andi Rianto, Perjalanan, yang akan aku hadirkan buat kamu semuanya di malam hari ini.

0: Ini nak, makanannya. Makan yang banyak ya, biar sehat, kuat, dan cepat gede.
1: Ibu gak makan juga?
0: Ah, nanti aja, ibu belum lapar. Cepat tidur ya nak, mimpilah setinggi langit. Dan besok kalau bangun, kejarlah mimpimu sampai bisa terwujud. Doa ibu selalu buat kamu nak.
1: Makasih ibu, kok ibu gak tidur juga?
0: Ah, ibu belum ngantuk nak, kamu tidur dulu aja.
2: Masih banyak kebohongan ibu lainnya. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita. Tetapi beliau tidak pernah membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni.
1: Tapak Sejarah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, thank you banget teman produser yang masih barengan sama Jenny di malam hari ini ya teman produser. Udah jam 11 malam, artinya kita masih punya 1 jam lagi. Dan spesial di 1 jam ke depan teman produser, aku akan menghadirkan jazz musik buat kamu semuanya teman produser, menemani kamu menjalani hari, mengakhiri hari, sorry banget. Karena ini sudah mau berakhir ya teman pro 2 tentunya. Dan pastinya kita masih bertemu lagi di esok hari ya teman pro 2, besok barengan sama aku di siang hari. Dan juga pastinya ditemenin sama yang lainnya juga. So, tetap stay tune teman pro 2, selama 1 jam aku akan menghadirkan jazz musik buat kamu semuanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: station. Quote of the day. All good ideas start out as bad ideas. That's why it takes so long. Setiap ide yang baik berawal dari ide yang buruk. Itulah mengapa membutuhkan waktu yang lama. Steven Spielberg.
1: RRI.co.id

0: kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya.

2. Demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, mulai dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Anjani pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara esok hari. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi, maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Dan ketiga, fokus.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, terus? Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saatnya tips kentongan. Tips kentongan.
1: Meski sangat membahayakan jika sudah terinfeksi, rabies menjadi salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan menerapkan beberapa langkah sederhana. Berikut ini langkah sederhana untuk mencegah rabies. Langkah pertama untuk mencegah rabies dapat dilakukan dengan memvaksin hewan peliharaan. Vaksin rabies wajib dilakukan saat peliharaan menginjak usia 4 bulan. Vaksin umumnya perlu diulang sebanyak 1 tahun sekali, sesuai anjuran dokter hewan. Sebaiknya, jangan biarkan hewan berkeliaran sendiri di luar rumah. Pasalnya, jika ia bertemu hewan liar dan berinteraksi, resiko terkena rabies menjadi semakin tinggi. Bisa saja, hewan peliharaan sudah terinfeksi rabies tanpa sepengetahuan Anda. Oleh karena itu, selalu awasi ketika bermain dan pastikan untuk divaksin. Pemilik hewan peliharaan cenderung memiliki rasa empati yang tinggi terhadap hewan liar. Dia juga tidak segan-segan untuk memelihara hewan liar, jika dirasa hewan tersebut membutuhkan tempat tinggal yang layak. Hal tersebut boleh saja dilakukan asal periksakan hewan liar terlebih dahulu ke vet untuk memastikan kesehatannya.
2: RRI.co.id, sumber

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu saatnya info Pro 2. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan maupun praktek penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Pernyataan tersebut disampaikan usai menjenguk korban dugaan insiden keamanan pangan yang menimpa ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang pada hari Sabtu 1 Agustus kemarin. Dia pun menegaskan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG wajib untuk memenuhi standar operasional prosedur SOP secara ketat guna mencegah terulangnya insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan program. Kemudian informasi lainnya, Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia menetapkan sebanyak 432 atlet untuk bertanding dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Para olahragawan tersebut akan berlaga pada 35 cabang olahraga mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Kontingen nasional tersebut juga dilengkapi oleh 148 pelatih serta 32 anggota tim Chef de Mission. Pihak otoritas pun merilis data kesiapan kontingen Indonesia tersebut pada hari Sabtu 1 Agustus 2026. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 RR Madiun, untuk teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi. Pagi semangat di bulan Agustus, tepatnya tanggal 2 Agustus 2026. Di sesi pagi hari ini, hari Minggu ya teman Pro 2, Nabila bakal temenin kamu dengan sejumlah informasi update yang akan aku hadirkan untuk kamu semuanya sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya Nabila akan temani kamu teman Pro 2 sampai nanti di Hitlist Weekend pukul 11 waktu Indonesia Barat. Buat kamu yang lagi bungah atine gitu ya, pagi-pagi gitu ya, soalnya awal bulan teman Pro 2. Dari kemarin nih ya, kayaknya orang-orang pada antusias, rame banget malam minggunya, karena mungkin ya berhubung tanggal mudanya itu bertepatan dengan hari Sabtu gitu ya. Hari Sabtu tanggal 1 pas banget gitu ya, rekeningnya klunting gitu. Jadi kayak wah,

ramai sekali jalanan-jalanan. Dan kebetulan memang di Kota Madiun sendiri ada beberapa event gitu ya. Dah, jadi rame nih ya. Nah, pastinya teman Pro 2 di pada kali ini nanti Nabila bakal selain memberikan informasi update juga akan mengajak kamu semuanya untuk gabung di sesi Spada pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bisa kamu pantau nantinya topik di story Instagram maupun di story WhatsApp kami. So, buat kamu ya teman Pro 2 bisa menyimak nih selain melalui frekuensi 95,2, bisa banget menyimaknya melalui aplikasi RRI di digital maupun streaming di rri.co.id. Sekarang tuh mudah banget ya teman Pro 2 untuk mendengarkan radio. Jadi tidak ada alasan lagi. Apalagi kalau mendengarkan di jalan. Sambil mendengarkan musik-musik hits yang kita hadirkan.

0: Loh, katanya selai Sri Kaya, kok gak ada rasa-rasa Sri Kayanya sama sekali sih?
1: Jangan salah ya, memang sih namanya selai Sri Kaya, tapi ternyata bukan dari buah Sri Kaya loh. Kok bisa? Jadi, bahan utamanya hanyalah kuning telur, santan kental, gula, dan daun pandan loh. Wajar saja kalau dalam bahasa Inggris, selai ini justru disebut sebagai egg jam atau selai telur dan coconut jam atau selai kelapa. Lalu, kenapa disebut selai Sri Kaya? Selai yang terbuat dari santan dan kuning telur ini sudah lama mengakar erat dalam tradisi negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Bahkan, selai ini juga bisa ditemukan di Thailand dan Filipina dengan nama dan tekstur yang sedikit berbeda loh. Melansir dari penjelasan di airasia.com, ada catatan yang menyebut kalau selai tersebut ada kaitannya dengan doce de ovos atau krim telur manis dari Portugis. Selai ini sendiri sebenarnya juga dikenal dengan sebutan kaya jam atau selai kaya di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Di Thailand, selai ini disebut sang kaya. Menurut KBBI, kaya sendiri berarti mempunyai banyak harta atau mengandung banyak substansi. Nama mungkin saja tercetus dari warna selai tersebut yang kuning seperti emas, yang biasanya memperlambangkan kekayaan. Selai ini populer di Malaysia dan Singapura. Karena rasanya yang lezat dan kaya akan kandungannya, maka selai ini dinamakan sari kaya dalam bahasa Melayu. Sari kaya populer sebagai selai yang dioleskan pada roti panggang atau kaya toast untuk disantap pada pagi hari. Nah, udah tahu kan?
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Okay, teman Pradua, informasi olahraga mengawali kita di mana Cristiano Ronaldo ini terus menunjukkan ya adanya ketajamannya bersama dengan Al Nassr sejak bergabung pada Januari 2023 silam. Kapten tim nasional Portugal tersebut telah mencetak lebih dari 100 gol dan mencatatkan sejumlah rekor sepanjang membela klub Liga Pro Arab Saudi tersebut. Selain menjadi andalan di lini depan, Ronaldo pun juga disebut-sebut sebagai salah satu pesepak bola dengan kontrak bernilai terbesar dalam sejarah sepak bola. Dan menurut laporan media internasional pun menyebutkan bahwa sebagian besar pendapatannya berasal dari gaji serta bonus berdasarkan kontribusinya bersama Al Nassr. Jadi kalau dari laporan yang beredar nih ya teman Pro 2, Cristiano Ronaldo itu sudah mengantongi sekitar 625 juta euro dalam bentuk gaji dan bonus sejak bergabung dengan Al Nassr dan menjadikannya pemain dengan pendapatan kontrak tertinggi gitu dalam sejarah sepak bola. Ronaldo pun sebelumnya menegaskan komitmennya untuk tetap membela Al Nassr dan mengaku bahwa merasa nyaman menjalani karir di Arab Saudi dan masih ingin melanjutkan perjalanannya bersama klub tersebut. Sampai dengan akhir musim 2025-2026, Ronaldo pun telah mencetak 101 gol di semua kompetisi bersama Al Nassr. Di mana catatan tersebut menjadikan pemain pertama yang mampu mencetak sedikitnya 100 gol untuk 4 klub berbeda sepanjang karir profesionalnya. Sebagai informasi, Ronaldo membukukan 14 gol pada musim tahun 2022-2023, 50 gol pada musim 2023-2024, dan 37 gol pada musim 2024-2025. Torehan tersebut tentu saja semakin menegaskan konsistensi Ronaldo sebagai salah satu penyerang paling produktif di dunia sepak bola.

0: nih loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua, informasi selanjutnya ini berkaitan dengan yang lagi tayang di bioskop gitu ya. Apalagi ini lagi booming juga, yaitu Spider-Man Brand New Day, di mana Tom Holland kembali memerankan Peter Parker dalam film terbaru Spider-Man Brand New Day, menandai kelanjutan perjalanannya sebagai pahlawan ikonik Marvel, di mana film tersebut menjadi penampilan solo keempat Tom sebagai Spider-Man, sekaligus membuka babak baru setelah peristiwa Spider-Man No Way Home. Sebagai informasi, Tom sendiri lahir di Kingston upon Thames ya, di London, Inggris pada tanggal 1 Juni 1996 dari pasangan Dominic Holland dan Nicola Frost. Dan sejak kecil memang Tom ini tuh menunjukkan ketertarikan terhadap seni pertunjukan, teman Pro 2, sampai pada akhirnya menekuni dunia tari dan acting secara serius. Dan perjalanan karir Tom sendiri bermula ketika babak menarinya menarik perhatian pencari bakat untuk produksi musikal Billy Elliot The Musical. Dan kesempatan tersebut pada akhirnya membawa tampil di panggung West End sebelum pada akhirnya perlahan membangun karir sebagai aktor film. Nama Tom sendiri mulai dikenal luas setelah membintangi film The Impossible bersama dengan Naomi Watts dan Ewan McGregor pada tahun 2012 silam. Dan penampilannya tersebut sebagai Lucas Bennett menuai pujian kritikus sekaligus membuka peluang mendapatkan berbagai proyek film bergengsi berikutnya. Karir Tom pun memasuki fase baru ketika Marvel Studios mempercayai memerankan Peter Parker dalam Captain America Civil War pada tahun 2016. Dan debut tersebut mendapatkan sambutan positif sebelum pada akhirnya berlanjut melalui film solo Spider-Man Homecoming yang dirilis tahun kemudian. Selain membintangi trilogi Spider-Man, Tom juga tampil sebagai Peter Parker dalam Avengers Infinity War dan Avengers Endgame bersama dengan para pahlawan Marvel lainnya. Kehadirannya sendiri membantu memperkuat posisi karakter Spider-Man sebagai bagian penting Marvel Cinematic Universe yang terus berkembang. Dan di luar semesta Marvel, Tom sendiri membintangi sejumlah film terkenal seperti Uncharted, Cherry, The Devil All The Time, dan juga Onward nih teman Pro 2 ya. Dan juga beragam proyek tersebut memperlihatkan kemampuannya memerankan karakter dengan latar belakang serta tantangan yang berbeda-beda. Dalam Spider-Man Brand New Day sendiri, Tom kembali memerankan Peter Parker yang menjalani kehidupan baru setelah identitasnya itu dilupakan oleh seluruh dunia. Dan kisah tersebut menghadirkan tantangan baru sekaligus memperlihatkan Spider-Man kembali melindungi New York dari ancaman berbahaya. Tom sendiri mengatakan bahwa memerankan Spider-Man merupakan tanggung jawab besar gitu ya, karena memang karakter ini sudah menjadi panutan bagi banyak anak di berbagai negara. Dan diharapkan sosok Peter Parker ini terus menghadirkan inspirasi positif sekaligus semangat pantang menyerah bagi para penggemar lintas generasi.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pradua. Dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, agendanya diawali dengan zikir dan doa kebangsaan ya di Monumen Nasional atau Monas pada hari Sabtu 1 Agustus 2026, di mana acara tersebut berlangsung mulai dari sore hingga malam hari. Dan di bulan Agustus ini ya, dijelaskan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro bahwa zikir dan doa kebangsaan ini merupakan momentum bersyukur sekaligus simbol persatuan serta kerukunan antar umat beragama. Oleh sebab itu, di sini Wamen Juri mengajak masyarakat untuk menghadiri doa kebangsaan. Dan rencana, salawat serta zikir ini akan dipimpin langsung oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dari Solo. Dan beliau pun juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena imbas dari kegiatan di Monas akan terdampak pada aktivitas masyarakat karena pihak kepolisian pun akan menyesuaikan lalu lintas. Sementara itu, pihak kepolisian memperkirakan massa yang hadir dalam acara doa kebangsaan tersebut mencapai 100.000 orang. Dikutip dari situs Korlantas Direktorat Lalu Lintas di Lantas, Polda Metro Jaya bersama dengan petugas gabungan akan melakukan pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas secara situasional di sekitar kawasan Monas. Rekayasa pun akan diterapkan menyesuaikan kondisi di lapangan guna menjaga kelancaran arus kendaraan. Dan di Lantas Polda Metro Jaya pun memperkirakan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar Monas seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat menuju lokasi kegiatan. Di Lantas Polda Metro Jaya pun menghimbau peserta doa kebangsaan pun untuk menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Sementara itu, bagi masyarakat yang akan melintasi kawasan Monas, disarankan untuk menyesuaikan rute perjalanan dan memanfaatkan jalur alternatif guna menghindari penumpukan kendaraan di sekitar lokasi kegiatan. Dan sebagai informasi, teman Pro 2, lokasi titik kantong parkir ya. Di sini pertama ada di Kanwil Jakarta, kantong parkir di sekitar Monas yaitu Gedung Pertamina Lama, Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas, Telkom, Dana Reksa, selanjutnya Kementerian Agama, Bank Indonesia, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, DPN Dap Napala sampai dengan OJK. Selanjutnya Benjamin Sueb, G-Expo Kemayoran, Sabta Pesona, dan sepanjang APEC, Cekungan Plaza Barat, dan IRTI Monas, serta BUMM. Kemudian kedua, di sini ada Kanwil Jawa Barat, kawasan parkir G-Expo Kemayoran, drop-off dan pick-up di Jalan Medan Merdeka Timur, serta yang ketiga, kantong wilayah parkir di Banten, kantong parkir Aldiron, drop off dan pick up di Bundaran Patung Kuda. Dan disitulah beberapa lokasi titik kantong parkir yang disediakan untuk masyarakat.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.